0: kondisi nelayan seluruh Indonesia kita akan perbaiki mulai tahun ini.
1: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
2: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
0: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
0: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
3: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa, atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
5: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
6: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
5: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
6: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
1: Langka.
5: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
8: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
9: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
8: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
1: Demikian.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
3: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini. Bahkan nama klien atau ya pemberi order kemudian mengaparkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator, sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kalau kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan.

0: masyarakat yang telah kami himpun.
1: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
2: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia Nenogan, dan saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: dapat data nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
3: Baik, pendengar, hari ini pun Anda berada waktu menunjukkan pukul 8 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah. Kita memasuki segmen di Nunukan pagi ini, yaitu opini publik. Silakan Anda bisa menyampaikan opini publik Anda di 0811-531-1945. Saya ulangi, di 0811-531-1945. Opini publik Anda, silakan Anda salurkan. Kami akan menampung dan kembali konfirmasi kepada Anda narasumber yang berkompeten dan terkait. Dan sambil menunggu telepon dan SMS Anda, kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Tegar, Tahta, Aku Masih. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja, Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau atau binatang lainnya.
1: Tugu Dwikora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwikora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwikora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwikora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwikora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwikora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang jalan kaki 30 menit sehari, solusi ampuh cegah stres dan diabetes. Nah, seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita dengarkan. Pendengar, banyak orang masih menganggap sepele aktivitas jalan kaki. Nyatanya jalan kaki walau 30 menit saja sudah memberikan banyak manfaat. Aktivitas ini ternyata ampuh bantu cegah stres dan diabetes, apalagi jika dilakukan secara rutin setiap hari. Jalan kaki mungkin terkesan ringan dibanding olahraga lainnya seperti lari, padahal aktivitas ini juga bisa memiliki efek yang kurang lebih setara dengan latihan fisik berat lainnya. Meski begitu, jalan kaki rutin juga harus disertai gaya hidup sehat agar manfaatnya semakin terasa. Mari kita simak beberapa keuntungan lainnya yang bakal Anda dapatkan kalau rajin jalan kaki setiap hari. Pertama, menurunkan berat badan. Jalan kaki 30 menit setiap hari bisa membakar 150 kalori, bahkan lebih jika langkahmu dilakukan secara lebih cepat. Kebiasaan simpel ini sangat efektif untuk mengontrol berat badan sekaligus menjaga tubuh tetap bugar setiap saat. Menariknya, olahraga ringan ini sangat aman bagi ibu yang ingin mengecilkan perut setelah melahirkan. Langkah kaki yang konsisten akan membantu Anda meraih bentuk tubuh ideal dengan cara yang jauh lebih menyenangkan. 2. Bikin badan lebih segar. Jalan kaki melancarkan aliran oksigen dan mengaktifkan hormon peningkat energi agar tubuh Anda kembali merasa segar seketika. Efek positif ini secara otomatis akan membuat badan terasa jauh lebih bertenaga dalam menjalin rutinitas harian. Bahkan jalan kaki terbukti jauh lebih efektif meningkatkan stamina dibandingkan hanya mengandalkan secangkir kopi hitam setiap pagi. Anda bisa mendapatkan energi alami yang tahan lama tanpa perlu khawatir akan efek samping kafein bagi tubuh. 3. Jaga tulang tetap kuat. Rutin berjalan kaki sangat ampuh mencegah pengeroposan tulang agar tubuh kamu tetap kuat dan tidak mudah rapuh. Anda juga bisa mengkombinasikan dengan aktivitas seru seperti hiking atau jogging agar tulang semakin sehat dan kokoh. 4. Tingkatkan sistem kekebalan alami. Rutin jalan kaki terbukti ampuh mempertebal imun sehingga Anda jadi tidak mudah terserang berbagai macam penyakit infeksi. Studi menunjukkan orang yang rajin jalan kaki setiap hari jauh lebih jarang jatuh sakit dibandingkan mereka yang malas. 5. Jaga mood tetap stabil. Rutin berjalan kaki efektif melepas hormon endorfin yang ampuh memperbaiki suasana hati serta meredakan rasa cemas berlebihan. Selain bikin pikiran lebih rileks, kebiasaan ini juga terbukti bisa membuat kualitas tidur jadi lebih nyenyak. 6. Jaga kadar gula darah. Rutin jalan kaki terbukti ampuh menurunkan resiko diabetes karena mampu meningkatkan sensitivitas insulin agar tubuh bekerja lebih maksimal. Kebiasaan sehat ini juga sangat efektif membantu penderita diabetes menjaga kadar gula tetap stabil setiap harinya. 7. Turunkan resiko penyakit jantung. Jalan kaki efektif menurunkan kolesterol jahat serta menjaga tekanan darah agar jantung Anda selalu sehat dan tetap kuat. Aktivitas ini juga sangat aman bagi penderita jantung lemah karena mampu melancarkan sirkulasi darah dengan lebih optimal. Itu dia pendengar, terkait tentang manfaat dan keuntungan yang kita dapat jika kita jalan kaki secara rutin. Ternyata manfaatnya sama seperti latihan-latihan fisik lainnya. Kembali kami hadirkan 2 buah lagu, ada Ungu di sini untukmu. Kemudian menyusul Tangga Terbaik Untukmu. Mudah-mudahan 2 lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan.

Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi. Tahukah Anda apa itu pemanasan global? Global warming atau pemanasan global yaitu peristiwa peningkatan suhu pada atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Penyebab global warming sendiri bukan lain adalah ulah manusia. Adanya global warming menjadikan bumi semakin panas. Udara pada siang hari tidak seperti panas yang sebelumnya. Berikut ini beberapa penyebab pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar bensin. Ketiga, efek rumah kaca. Keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Kelima, adanya penggundulan hutan. Dan keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Untuk menanggulangi adanya dampak pemanasan global, dibutuhkan beberapa hal yang bisa mengatasinya. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi global warming. Yang pertama harus Anda lakukan adalah melakukan reboisasi. Yang kedua, mengajak orang lain untuk menghemat energi. Yang ketiga, membeli makanan yang menghemat energi. Dan yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Cegah global warming yang bisa Anda lakukan mulai dari hal yang terkecil. Hemat energi listrik dan juga energi lainnya. Jika bukan Anda yang memulai, siapa lagi?

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini kita berada di segmen Halo RRI, ragam informasi atau pengaduan dari masyarakat terhadap layanan umum dalam aktivitas lokal. Silakan Anda bisa layangkan aduan Anda di Halo RRI kali ini edisi Senin 11

aktivitas lokal. Pendengar, dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan saat ini memang tengah dilanda panas ekstrim yang cukup terik, yang menyebabkan kondisi air di embung atau waduk yang ada di PDAM semakin lama semakin menipis dan berkurang, sehingga pasokan air yang didistribusi ke masyarakat harus menggunakan sistem bergilir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan air bersih. Dan tentu untuk wilayah Nunukan ini masih berjalan, sedangkan untuk wilayah Sebatik sudah kering-kering kekeringan. Nah, silakan Anda bisa menyampaikan unek-unek Anda atau bisa menyampaikan tanggapan langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengatasi kondisi krisis air yang terjadi saat ini di 0811531945. Saya ulangi, di 0811531945. Dan sambil menunggu telepon Anda dan SMS Anda, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Terbang dari Dimas Edal dan menyusul lagu selanjutnya. Selamat mendengarkan.

Tahukah Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah, Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.

Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini yang akan kami hadirkan terkait tentang tak asal pilih pelancar ASI ibu menyusui di edukasi soal suplemen terstandar OHT. Kekhawatiran soal produksi air susu ibu masih menjadi persoalan yang banyak dialami ibu menyusui di Indonesia. Dalam situasi tersebut, tidak sedikit ibu memilih mengkonsumsi berbagai produk herbal atau racikan tradisional yang dipercaya dapat membantu melancarkan ASI. Meski belum seluruhnya memiliki standar keamanan dan pembuktian ilmiah yang jelas, kondisi tersebut mendorong Mom Ung, brand produk pelancar ASI, memperkenalkan pendekatan berbasis obat herbal terstandar atau OHT. Dokter spesialis anak, Dr. Ian Suryadi Suteja, mengatakan banyak ibu menyusui belum memperoleh informasi yang tepat terkait suplemen pelancar ASI. Mereka umumnya mengandalkan rekomendasi dari lingkungan sekitar maupun media sosial saat memilih produk pendukung ASI. Menurut dia, OHT memiliki proses pengujian yang lebih ketat dibandingkan produk herbal biasa, karena untuk sampai ke tahap ini, obat atau suplemen harus melalui uji praklinis dan standarisasi bahan aktif. Itu dia pendengar, informasi mengenai kesehatan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nonukan, karena kembali akan kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Dan di Halo RRI ini kami juga masih menunggu WhatsApp Anda, SMS Anda, dan pertanyaan Anda di 0811531945. Silakan sampaikan keluhan-keluhan Anda terkait tentang pelayanan umum di publik. Anima, Bintang, dan Angelia Villanella, selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda apa itu pemanasan global? Global warming atau pemanasan global yaitu peristiwa peningkatan suhu pada atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Penyebab global warming sendiri bukan lain adalah ulah manusia. Adanya global warming menjadikan bumi semakin panas. Udara pada siang hari tidak seperti panas yang sebelumnya. Berikut ini beberapa penyebab pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar bensin. Ketiga, efek rumah kaca. Keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Kelima, adanya penggundulan hutan. Dan keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Untuk menanggulangi adanya dampak pemanasan global, dibutuhkan beberapa hal yang bisa mengatasinya. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi global warming. Yang pertama harus Anda lakukan adalah melakukan reboisasi. Yang kedua, mengajak orang lain untuk menghemat energi. Yang ketiga, membeli makanan yang menghemat energi. Dan yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Cegah global warming yang bisa Anda lakukan mulai dari hal yang terkecil. Hemat energi listrik dan juga energi lainnya. Jika bukan Anda yang memulai, siapa lagi?
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Halo, sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Bersama kita mencatat Indonesia.
5: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI dengan sederetan program-program yang seru, beda, dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia, dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu Aku Bukan Pilihan yang dinyanyikan oleh Wilson Idol, berakhir pula perjumpaan kita di hari ini. Saya Rusdi Mursalim akhirnya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia. Nunukan di siang hari ini cuaca begitu cerah dan begitu panas ya. Jadi bagi Anda yang warawiri di Kabupaten Nunukan, tetap mungkin menggunakan sunscreen ataupun menggunakan sunblock ya, untuk melindungi kulit Anda dari paparan langsung sinar matahari. Siang hari ini pendengar, di edisi hari Senin tanggal 11 Mei 2026, saya Syasha menemani Anda tentunya dengan beragam informasi-informasi terkini ya, yang akan saya hadirkan untuk Anda. Tapi pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saya akan hadirkan segmen Nunukan siang ini, pengarus utamaan gender. Nanti saya akan hadirkan informasi terkait kesetaraan gender, bagaimana peran seorang ayah dan juga seorang ibu berbagi tanggung jawab secara seimbang untuk membimbing ataupun mendidik anak-anaknya, melindungi anak-anaknya. Jadi tugas untuk melindungi bukan hanya tugas seorang ayah, tapi bagaimana seorang ibu juga bisa sama-sama dengan sang ayah untuk berbagi peran seperti itu ya, agar sama-sama adil, punya peran untuk tumbuh kembang anak. Informasi selengkapnya setelah persembahan lagu berikut ini.

0: Aduh, gimana nih? Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Duh, nyari uang di mana ya?
1: Kenapa, Lin? Gelisah gitu. Ada yang sakit.
0: Ra, aku bisa pinjam uangmu kah?
1: Bisa, Lin. Berapa?
0: 1 juta, Ra. Aku butuhnya sekarang.
1: Aduh, kalau 100 ribu aku punya, Lin. Tapi kalau 1 juta, maaf. Aku juga belum gajian nih. Emang kau pakai untuk apa?
0: Aku mau bayar pinjolku, Ra. Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Tapi aku belum punya uang untuk bayar.
1: Hah? Kamu pakai pinjol, Lin? Lin, ternyata kamu korban iklan juga ya?
0: Terus sekarang gimana dong, Ra? Kan waktu itu aku butuh uang dan lewat pinjol. Aku bisa dapat uang dengan mudah dan cepat untuk selesaikan masalahku. Tapi gimana ya, Ra? Aku malah dapat masalah lagi karena belum punya uang mau bayar tagihanku. Tolong aku dong, Ra.
1: Lin, memang aplikasi pinjol bisa menyelesaikan sedikit masalahmu. Tapi jangan lupa, dengan kamu membuka ruang untuk pinjol, secara langsung kamu malah membuat masalah baru di hidupmu, Lin.
2: Waspada dan hati-hati dengan jasa pinjaman online. Jangan mudah percaya dengan iming-iming mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat, dan limit yang tinggi.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kalau ngomongin tentang pengharus utamaan gender, gender itu memang kadang harus perlu diterapkan dalam beberapa situasi ya, seperti dalam mendidik anak ataupun melindungi anak. Kesetaraan gender dalam perlindungan anak menuntut ayah dan ibu berbagi tanggung jawab secara seimbang, menghilangkan stereotip dan bekerja sama dalam pengasuhan serta perlindungan, bukan hanya membebankan peran pada ibu atau pada ayah saja. Ayah berperan krusial sebagai pelindung dan teladan, sementara ibu memberikan pengasuhan, menciptakan budaya berkeadilan gender untuk tumbuh kembang anak yang optimal.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar RRI Nunukan, jadi kita juga harus tahu bahwa pemerintah juga meluncurkan yang namanya program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, untuk meningkatkan peran ayah dalam keluarga termasuk melalui pendekatan komunitas dan sekolah untuk mengatasi fenomena generasi stroberi yang rentan ya. Jadi artinya ayah juga harus menjadi teladan bagi seorang anak. Dan tahukah Anda juga pendengar, ternyata kita juga punya tips bagaimana agar pengasuhan tuh bisa setara gender. Jadi kita harus membagi peran domestik atau modeling, pembagian tugas misalnya, jadwalkan ayah memasak dan ibu memperbaiki peralatan rumah yang rusak secara berkala, itu juga bisa dilakukan. Kemudian kita hindari label gender, jangan melarang anak laki-laki untuk menangis misalnya, atau melarang anak perempuan bermain bola, tidak apa-apa dilakukan ya. Kemudian kerja tim, nah ini juga diperlukan. Jadi kita harus memperlihatkan momen diskusi antara ayah dan ibu saat mengambil keputusan besar keluarga.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Tahukah Anda apa itu pemanasan global? Global warming atau pemanasan global yaitu peristiwa peningkatan suhu pada atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Penyebab global warming sendiri bukan lain adalah ulah manusia. Adanya global warming menjadikan bumi semakin panas. Udara pada siang hari tidak seperti panas yang sebelumnya. Berikut ini beberapa penyebab pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar bensin. Ketiga, efek rumah kaca. Keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Kelima, adanya penggundulan hutan, dan keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Untuk menanggulangi adanya dampak pemanasan global, dibutuhkan beberapa hal yang bisa mengatasinya. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi global warming. Yang pertama harus Anda lakukan adalah melakukan reboisasi. Yang kedua, mengajak orang lain untuk menghemat energi. Yang ketiga, membeli makanan yang menghemat energi. Dan yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Cegah global warming yang bisa Anda lakukan mulai dari hal yang terkecil. Hemat energi listrik dan juga energi lainnya. Jika bukan Anda yang memulai, siapa lagi?
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ya, pendengar, masih terkait tips praktis pengasuhan setara gender. Kalau tadi adalah pembagian peran domestik atau modeling, kemudian adalah komunikasi dan keterbukaan. Jadi harus ada waktu khusus, sediakan waktu 15 menit per hari bagi ayah maupun ibu secara terpisah untuk ngobrol deep talk dengan anak. Kemudian dukung anak untuk mengekspresikan emosi tanpa memandang jenis kelamin mereka. Dan berikan edukasi reproduksi serta batasan tubuh atau body safety dari perspektif ayah maupun ibu. Kemudian selanjutnya adalah perlindungan dari kekerasan. Kita bisa menerapkan jeda atau time out bagi orang tua saat emosi meningkat untuk menghindari kekerasan verbal atau fisik pada anak. Kemudian buat kesepakatan konsekuensi disiplin yang sama antara ayah dan ibu agar anak tidak bingung. Dan berbagi tugas untuk memeriksa riwayat gawai ataupun ponsel serta aktivitas media sosial anak secara bergantian. Itu dia pendengar tips bagaimana orang tua, ayah maupun ibu bisa memberikan pendidikan maupun perlindungan ya kepada buah hati, dan ini adalah perlindungan berbasis gender. Itu dia pendengar untuk informasi di Nunukan siang ini untuk pengarus utamaan gender.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silakan Anda download melalui Google Play Store secara gratis agar memudahkan Anda untuk mendengarkan siaran RRI Nunukan di seluruh Indonesia. Juga siaran RRI bisa Anda dengarkan. Selain itu juga pendengar, untuk Anda yang ingin membaca berbagai rangkaian berita-berita aktual bisa melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Oke, pendengar RRI Nunukan masih dengan informasi aktual untuk Anda. Jadi kali ini saya informasikan terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Krayan ya. Jadi BMKG Stasiun Meteorologi UVAI Semarang memprediksi cuaca di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan, dan Krayan Tengah yang berkabut di pagi hari tadi dan berpotensi hujan lokal pada siang hari ini hingga malam hari nanti. Sementara untuk dini hari nanti pendengar, cuaca Krayan diperkirakan berkabut dan berawan tebal. BMKG UVAI Semarang juga menginformasikan bahwa kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan berkisar pada 0 hingga 33 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 19 sampai 27 derajat Celcius.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pak, Bapak.
2: Iya, Bun. Ada apa?
1: Riko mana ya?
2: Paling di kamarnya. Coba Bunda lihat dulu.
1: Riko?
3: Iya, Bun, sebentar.
1: Sedang apa sih kamu? Ayo makan, Nak.
3: Iya, Bun, sebentar.
4: I got supplies.
1: Riko, HP-nya simpan dulu. Bunda sudah buatkan makanan kesukaan kamu.
3: Iya, Bunda, bentar lagi.
4: I got supplies.
1: Ya sudah, Bunda tunggu di ruang makan. Jangan lama-lama ya.
2: Riko sedang apa, Bun, di kamar?
1: Bapak kan belikan HP Riko. Akhirnya susah bergerak saat Bunda panggil.
5: Lindungi buah hati kita dan dampingi saat dia bermain HP.
6: Tidak hanya di Indonesia, banyak masyarakat dunia yang sangat menikmati mie instan. Akan tetapi, tahukah Anda, tak banyak yang tahu sejarah mie instan pertama di dunia dan siapa sosok yang menciptakan mie instan. Mie instan pertama kali diciptakan di tahun 1958 oleh seorang pebisnis asal Jepang yang lahir di Taiwan, yaitu Momofuku Ando. Ide pertama pembuatan mie instan pertama kali tercetus saat Jepang mengalami krisis pangan setelah Perang Dunia Kedua. Ando mulai melakukan eksperimen kecil di gudang belakang rumahnya di kota Ikeda, Osaka. Selama satu tahun penuh, Ando bekerja sendirian. Akhirnya di tahun 1958, Momofuku Ando mulai berhasil membuat mie instan yang dapat diseduh dengan menggunakan air panas.
5: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, belum maksimal penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal, baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah, tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai. Yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini, melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penakindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk jururawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada jururawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Bukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan ini awalnya kan cuma dinas pendidikan. Lalu menjadilah dia dinas pendidikan dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke dinas pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu dibawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama, mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak, yang kedua adalah kondisi COVID, yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk wilayah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nunukan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukungan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
2: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
1: Nela, apa-apa diupdate?
2: Iyalah Yud, kekinian lah apa sedikit.
1: Sosmed bukan buku harian Nel. Apa-apa status, apa-apa diupdate. Kayak gak ada privasi aja. Itu malah bahaya Nel. Bisa mengundang kejahatan ke dirimu. Ntar kamu diikutin. Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
2: Ih, jadi takut aku dengar ya Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
1: Iya Nel, sudah banyak nih kejahatan berawal dari sosmed Nel. Bijaklah dalam bersosmed Nel.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah helioterapi? Helioterapi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno di abad ke-20. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan betapa pentingnya sinar matahari bagi kehidupan, khususnya untuk terapi penyembuhan. Nils Vincent, seorang dokter bedah militer Jerman, sukses menangani TBC kulit dengan radiasi sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dari sinar matahari mampu membunuh bakteri meskipun melewati jendela kaca.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di 96,3 MHz ya. Dan pendengar, saya informasikan kepada Anda bahwa nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan simak bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Jangan lupa untuk Anda install aplikasi RRI Digital di gawai Anda pendengar secara gratis melalui Google Play Store, dan baca terus rangkaian berita-berita teraktual di www.rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali di Maiko Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilia Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasio Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Boyan Hodak mengungkapkan rasa puas

0: menikmati tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan. Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
1: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
0: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Dão mereka 7 Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Nah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maluku United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zay Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maluku United

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Madi Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja,

0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
1: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
0: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila,

0: Tapi biasa kita setiap sore itu jalan-jalan ke Lingkar untuk berburu ini.
1: Berburu itu ya.
0: Sepatu-sepatu, betul.
2: Mudah-mudahan pemerintah bisa kelola, jadikan tempat permanen walaupun itu untuk kami sewa atau apa ke depannya nanti.
3: Mudah-mudahan Lingkar terjaga dan lestari.
4: Kabupaten Nunukan yang berada di posisi wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan memiliki beragam destinasi wisata. Kawasan Jalan Lingkar menjadi salah satu destinasi wisata pilihan masyarakat untuk dikunjungi. Mereka yang ingin nongkrong, berolahraga, berbelanja, atau yang rindu dengan jajanan tradisional, dijamin tak akan kecewa. Lokasinya yang berada di pinggir pantai juga menambah daya tarik pengunjung. Tidak sedikit warga yang menghabiskan waktu untuk ngabuburit di kawasan Jalan Lingkar Nunukan Timur ini. Tim RRI Nunukan kali ini akan mengajak Anda pendengar untuk berpesiar mengintip keseruan masyarakat yang menghabiskan waktu di Jalan Lingkar. Para pedagang di Jalan Lingkar mulai membuka lapak mereka dari sore hingga malam hari. Untuk Anda para pecinta kuliner, terdapat berbagai sajian kuliner yang bisa dinikmati di beberapa gerai makanan dan minuman. Para pedagang menjual beragam jenis santapan khas masyarakat perbatasan, mulai dari ayam bakar yang berukuran jumbo dari Malaysia, dan beberapa makanan tradisional khas masyarakat suku Bugis, seperti buras, leko, dange, kapurung, songkolok bagadang, hingga coto Makassar. Salah seorang penjual kuliner di Jalan Lingkar, Badita, mengaku sudah 9 tahun bergelut dengan usahanya. Ia meraup keuntungan dari pengunjung yang ramai berdatangan ke gerai kulinernya karena lokasi Jalan Lingkar yang berdekatan dengan pelabuhan domestik dan internasional Tunontaka.
2: Usaha ini sudah berjalan sekitar 9 tahunan.
1: Bisa diceritakan awal mula Ibu membangun usaha ini di Jalan Lingkar ini, Bu? Apakah ini tanahnya Ibu atau seperti apa?
2: Ini termasuk tanah pemerintah. Cuma kemarin kan mengikut sama teman-teman, jadi jalan-jalan ke sini, rupanya ada peluang usaha, jadi kami ikut juga membangun usaha. Begitu. Ini termasuk tanah pemerintah. Ya.
1: Terus di sini Ibu jualan apa aja, Bu?
2: Kalau saya jualan di sini ya jual makanan, kuliner seperti yang itu saya bakat, apa segala macam itu gitu.
1: Keuntungan jualan di Lingkar ini apa, Bu?
2: Alhamdulillah, Bu, keuntungannya bisa mencukupi untuk keluarga. Itu.
1: Kalau misalnya dibandingkan dengan tempat-tempat lain, Ibu pilih Lingkar atau pilih tempat lain?
2: Kalau kami sih pilih Lingkar, Bu.
1: Kenapa?
2: Karena dia daerahnya dekat pelabuhan, jadi orang jalan-jalan sambil makan-makan begitu.
1: Ramai pengunjung?
2: Iya, alhamdulillah, Bu, ramai. Dan dia dekat, kawasannya dekat dari pelabuhan begitulah.
1: Ibu bukanya nih dari hari apa sampai hari apa?
2: Tidak ada istilah libur, pokoknya mulai dari Senin sampai Minggu begitu seterusnya. Kami buka jam 2.
1: Apa harapan Ibu terhadap Jalan Lingkar ini, Bu?
2: Harapan kami itu, Bu, bagi kami yang penjual, mudah-mudahan pemerintah bisa kelola, jadikan tempat permanen walaupun itu untuk kami sewa atau apa ke depannya nanti.
4: Setelah menikmati kuliner atau berolahraga, masyarakat juga dapat melihat geliat budaya rumput laut Nunukan yang hasilnya tidak hanya dikirim ke luar daerah, melainkan telah menembus pasar ekspor.
1: Bapak, namanya siapa, Pak?
5: Baktiar.
1: Sudah berapa lama, Pak, menjalankan bisnis rumput laut di Jalan Lingkar ini?
5: Kurang lebih 10 tahun.
1: 10 tahun?
5: Iya.
1: Saat ini punya pekerja berapa orang, Pak?
5: 4 orang.
1: 4 orang.
5: Iya.
1: Bagaimana menurut Bapak tentang aktivitas di Jalan Lingkar ini, Pak, terutama untuk bisnis rumput laut?
5: Alhamdulillah, cukup lumayan juga.
1: Keuntungannya apa, Pak?
5: Ya, bisa mempekerjakan banyak orang di sini.
1: Apakah aksesnya lebih dekat dengan laut atau seperti apa?
5: Iya, mesti dekat dari laut. Kalau jauh dari laut, otomatis kita setengah mati kasih naik rumput laut untuk dijemur, kan?
1: Waktu awal Bapak di sini 10 tahun yang lalu, apakah sudah berdiri seperti ini, Pak?
5: Belum. Belum, kami bangun sendiri, modal sendiri.
1: Iya. Terus untuk izin pendirian pondok ini, apakah sudah ada?
5: Belum ada.
1: Belum ada?
5: Iya. Ya, kalau ada izin pendirian pondok, kami ikuti aja peraturan pemerintah saja. Yang penting dicarikan lahan untuk petani rumput di bagian sini. Ya, kalau tidak ada lahan untuk mendirikan pondok itu mungkin kita rasa setengah mati juga kita bikinan pondok kan, kalau tidak ada lahan. Bagusnya kalau masyarakat dengan pemerintah itu saling koordinasi lah.
4: Saat matahari mulai kembali ke peraduannya, suasana di Jalan Lingkar justru semakin ramai. Pengunjung terlihat sibuk memilih pakaian dan sepatu yang dijual di pinggir jalan. Tidak hanya warga Nunukan saja, warga dari berbagai daerah bahkan dari negeri jiran Malaysia juga antusias memilih barang yang ingin mereka beli sebagai oleh-oleh.
1: Mas, namanya siapa, Mas?
0: Ya.
1: Namanya?
0: Ronald.
1: Ronald, asli ya. Nunukan?
0: Bukan, kita dari Tarakan.
1: Oh, dari Tarakan.
0: Kebetulan singgah di sini.
1: Memang tujuannya dari Tarakan untuk jalan-jalan ke Lingkar atau gimana?
0: Ada pekerjaan di sini, tapi biasa kita setiap sore itu jalan-jalan ke Lingkar untuk berburu ini.
1: Berburu itu ya?
0: Sepatu-sepatu, betul.
1: Kenapa pilih untuk berburu sepatu di Lingkar?
0: Di sini ini ya, kalau bisa kita lihat kan ada pasnya kita waktunya kita bisa dapat sepatu yang branded yang masih bagus, harganya murah. Jadi termasuk yang saya sedang pakai ini kemarin belinya di sini juga. Makanya berburu lagi.
1: Sendirian?
0: Sama temen. Okay. Tuh, temennya juga lagi milih-milih sepatu tuh.
1: Menurut Mas, bagaimana dengan wisata di Lingkar ini?
0: Kalau untuk wisata ini ya memang tentunya kalau untuk khusus di Nunukan ini menjadi daya tarik sendiri ya. Khususnya untuk bandel-bandel yang ada di sini ya, bandel kalau bisa dibilang barang-barang second itu kalau memang kita pas timingnya, pas juga waktunya dapat barang-barang yang betul-betul kualitasnya juga masih bagus dengan harga yang sangat murah, itu merupakan daya tarik juga nih orang-orang dari Nunukan sendiri atau orang dari luar. Pasti kalau enggak ke Pasar Baru ya ke Lingkar sini. Itu.
1: Harapannya untuk Lingkar gimana ke depan?
0: Mudah-mudahan lebih banyak lagi ya. Jadi kita lebih banyak pilihan lagi yang ada di sini seperti itu. Dan juga mungkin selalu dijaga masalah ketertiban, kebersihan sama lalu lintasnya lah. Karena takut kesenggol pinggir jalan seperti ini.
4: Selain Ronald, Dennis, seorang pemuda dari kota Tarakan juga sangat tertarik mengunjungi Jalan Lingkar setelah mendengar cerita dari teman-temannya tentang wisata Jalan Lingkar.
6: Aslinya Tarakan.
1: Oh, asli Tarakan.
6: Asli Tarakan, di sini cuma jalan-jalan doang kan.
1: Kenapa memilih Lingkar sebagai tempat tujuan?
6: Karena rekomendasi dari teman, katanya di sini enak, makanannya enak, tempat-tempat wisata juga, pemandangannya juga cantik. Emang benar sih, pemandangannya cantik banget.
1: Yang paling disukai di Lingkar ini apa?
6: Ini makan bakso. Makanannya, pentolannya murah, enak, dan higienis paling utama.
1: Terus kesini bareng siapa aja?
6: Sendiri doang. Tahu kesini? Dari Tarakan sendiri, cuma sama sepupu-sepupu.
1: Sepupunya Nunukan?
6: Nunukan, sebagian Tarakan juga.
1: Apa yang abang harapkan nanti ke depannya untuk Lingkar ini?
6: Aduh, paling top lah. Makin top, makin keren, makin pembangunannya juga. Ini kan sekarang lagi kecil-kecil ya, maunya ada mall mungkin di sini, mana tahu 5 tahun ke depan, oke? Okay? Maunya seperti itu.
4: Sedangkan Pak Wawan yang terlihat begitu asyik menikmati jajanan khas Jalan Lingkar yaitu pentolan di atas motornya, mengaku sering menjadikan Jalan Lingkar sebagai tempat tongkrongannya.
1: Tinggal di mana dia?
7: Di Pursas.
1: Sering ke Lingkar?
7: Sering.
1: Biasanya di Lingkar ngapain aja? Kapan?
7: Kayak gini, makan gorengan apa? Kayak ya nongkrong-nongkrong ya.
1: Biasa di Lingkar sendirian atau bareng teman atau bareng keluarga?
7: Kadang juga bareng teman.
1: Nongkrongnya biasa di area mana?
7: Di sini aja.
1: Menu yang paling disukai di Lingkar apa tuh?
7: Pentolan aja, Mbak.
1: Pentolan ya?
7: Iya.
1: Terus sering belanja pakai?
7: Ya, kadang juga kalau buka baru. Kalau hari Jumat. Kayak tadi, ya.
1: Sudah hafal ya waktunya ya?
7: Iya, sudah hafal.
1: Oke. apa sih yang menarik dari lingkar ini menurut Bapak?
7: Kayaknya ya lihat-lihat orang ramai yang ikut juga lah.
4: Sementara itu, Pak Le Ojolali yang sudah tidak asing lagi di mata para pengunjung Jalan Lingkar karena telah 10 tahun berjualan, berharap agar wisata Jalan Lingkar tetap terjaga dan lestari.
1: Pak Le, berapa lama jualan di sini?
3: Ada 10 tahun, 2013.
1: Kenapa memilih Lingkar sebagai tempat jualan?
3: Karena strategis.
1: Kalau jualan di pinggir jalan ini, nggak pernah kena tegur atau apa? Dari masa
3: kopi? Iya, kadang-kadang. Sebenarnya sudah tertibkan, Mbak. Sebelah sini untuk kuliner, sana pakaian.
1: Biasa penghasilannya Pak Le ini berapa nih, Pak Le?
3: Penghasilan gimana nih?
1: Dalam sehari.
3: Ya, adalah. Kira-kira ini kan dikerjakan orang dua. Sekitar 150-an, berarti 300-an lah. Mudah-mudahan lingkar terjaga dan lestari.
4: Berpesiar di Jalan Lingkar adalah momen untuk melepas penat dan rutinitas sehari-hari. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Nunukan dapat memfasilitasi agar kawasan Jalan Lingkar lebih menarik dan tertata.
8: Kanal informasi dan inspirasi. 01.

Pendengar, Komisi 2 DPRD Nunukan meminta penataan pasar tani alun-alun diperbaiki dan lebih tertib lagi. Pengawasan dilakukan pada hari Minggu kemarin, tanggal 10 Mei 2026, pasca rapat dengar pendapat sebelumnya. Komisi 2 DPRD Nunukan meninjau langsung aktivitas pedagang pasar tani di alun-alun Nunukan. Pengawasan dilakukan bersama dengan Satpol PP dan pengurus pasar tani Nunukan. Dan disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Nunukan, Andi Fajrul Sam, pendengar, penataan pedagang menjadi perhatian setelah rapat dengar pendapat pada 7 Mei 2026. DPRD juga meminta pengawasan pedagang dilakukan secara berkala oleh pengurus pasar tani. Dan Komisi 2 juga turut menyoroti persoalan kebersihan di kawasan alun-alun Nunukan. Pengurus diminta untuk menyediakan petugas yang bisa mengurusi persampahan dan adanya kantung plastik bagi pedagang makanan. Sekretaris Komisi 2 DPRD Nunukan Ramsah juga turut meminta penataan pedagang terus diperbaiki. Pengurus pasar tani diharapkan bisa menjaga kenyamanan pengunjung dan kebersihan kawasan alun-alun.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Sio, ayo sayang, bangun nak ke sekolah, siap-siap. Yuk, sudah pagi.
1: Aku gak mau ke sekolah, Ma. Aku takut dipukul temanku.
0: Kenapa takut, nak? Jangan takut. Sekolah itu penting. Sio mau kan jadi anak pintar? Jangan takut sama temannya, nanti mama ke sekolah. Ngomong sama gurunya ya.
1: Aku gak mau, Ma.
0: Jangan takut, nak. Kalau mau jadi anak pintar, kita harus berani. Siap-siap ya nak, mama antar ke sekolah, kita ketemu gurumu.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
3: Nunukan.

Mendengar untuk selanjutnya, saya akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda serta informasi ya seputar kebudayaan dari masyarakat suku Tidung. Pastikan Anda untuk selalu mendengarkan RRI Nunukan.

Pendengar, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal seni kukui, tembang khas Dayak Agabak yang menjadi salah satu warisan budaya di Nunukan. Jadi pendengar, suku Dayak Agabak, salah satu etnis asli Kalimantan yang mendiami perbatasan Republik Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan di Kalimantan Utara, melestarikan tembang khas etnik yang menjadi peninggalan nenek moyang mereka. Tembang sakral yang menjadi salah satu

0: Kusay.
1: Jangan di skip. Lagu ini bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
3: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.
4: Tugu Dwikora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan. Masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwikora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwikora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwikora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwikora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwikora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.
5: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, dulunya Kukui dilantunkan sebelum berangkat mengayau atau bertempur dan juga setelah sukses memenangkan pertempuran. Kukui menjadi spirit dan ritual suku Dayak Agabak dengan keyakinan teguh, langkah dan semangat mereka dalam laga yang diberkahi arwah leluhur. Maka tidak heran jika kosakata dalam Kukui berbeda dengan bahasa adat yang mudah dipahami. Syair Kukui dilantunkan menggunakan bahasa alam goib yang diyakini oleh masyarakat suku Dayak Agabak memiliki nilai yang sakral. Kemenangan pada saat pertempuran dikenal dengan sebutan Amayung Daulu atau Ngayau atau Tabuk. Setiap meraih kemenangan, warga suku Dayak Agabak akan menggelar upacara kemenangan yang dalam bahasa etnis mereka disebut dengan Belakan atau Belau. Saat itulah lantunan Kukui mengalun dinyanyikan oleh banyak orang dengan ritual khusus. Tak hanya perlambang syukur terhadap leluhur karena menang pertempuran, lantunan Kukui juga dinyanyikan pada prosesi pemakaman warga suku Dayak Agabak.

0: Hah? Betul betul betul betul. Hai Upin. Hai. Agak keren Mbak Ipin.
1: Baik-baik saja le.
0: Lama tak jumpa ni.
1: Aku dari Malaysia lah, Bang.
0: Di mana meninggal di Malaysia?
1: Ah, meninggal? Menengke?
0: Iyalah.
1: Betul betul betul betul.
2: Menengke menengke.
0: Itulah aku nak cakap.
1: Agak dia masa.

0: siapa nama Nu? Di mana rumah Nu?
1: Oh, manukku sepuluh, otokku dua.
0: Oh iya iya, angka di pole penrang.
1: Halo, halo, siapa di sini? Saya di situ, sama-sama ke sendiri.
0: Iya ke?

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan beserta jajaran mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1. RRI Nunukan masih melanjutkan terkait informasi seputar kukui ya. Jadi pendengar, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya tatanan kehidupan sosial, suku Dayak Agabak terus melestarikan tradisi kukui sesuai dengan kondisi saat ini. Kukui yang selama ini akrab dengan kondisi peperangan dan prosesi pemakaman dilantunkan juga dengan tujuan untuk mempererat persatuan. Kukui kini kerap ditampilkan dalam setiap kegiatan antar etnis, tidak lagi khusus untuk Dayak Agabak, tapi juga dipersembahkan saat menyambut tamu dari luar suku mereka. Kukui dan berbagai macam tradisi leluhur suku Dayak Agabak diharapkan bisa terus dilestarikan dan menjadi warisan budaya bagi generasi mendatang. Kukui juga telah sukses mencatat rekor MURI pendengar dalam kategori melantunkan kukui terbanyak dengan peserta 1.258 orang pada perhelatan Festival Budaya Ilau dan Mubes ke-9 dari suku Dayak Agabak di Kecamatan Lubis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kukui dilantunkan oleh para orang tua berusia 50 hingga 60 tahun dengan bahasa alam yang sangat halus, bermakna tinggi dan sakral sebagai wujud pelestarian hubungan masyarakat hukum adat Dayak Agabak dengan keseimbangan alam.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan, sudah. Aku mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Iya, kak.
1: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau atau binatang lainnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kalau karena ini hanya 55%, 50% dari jumlah penduduk, cobalah kita upayakan dengan segala sumber daya yang ada, dibagi.
2: Ini diatur sebaik mungkin, mulai dari penjual sayur, mulai dari penjual buah, penjual buah-buahan atau UKM, ini ditata dengan baik. Dan kami meminta kepada pengurus pasar tani ini agar...
0: Sari berita, Dinas Kesehatan Nunukan mendesak puskesmas mengejar target 55% sasaran pemeriksaan kesehatan gratis. Komisi 2 DPRD Nunukan meminta penataan pasar tani alun-alun diperbaiki dan lebih tertib. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Senin tanggal 11 Mei 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Nunukan mendesak Puskesmas mengejar target 55% sasaran pemeriksaan kesehatan gratis dari total 235.000 penduduk. Laporan Mimin Muslimin.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan terus memacu capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang kini ditargetkan menjangkau 55% atau sebanyak 129.406 jiwa dari total 235.000 penduduk. Kabid Kesmas Dinkes Nunukan, Haja Nurmadia mengungkapkan, saat ini realisasi yang terlayani masih berada di angka yang cukup rendah, yakni berkisar antara 5 hingga 6% dari total sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan evaluasi triwulan, data bulanan yang masuk ke Dinas Kesehatan menunjukkan capaian sasaran baru menyentuh angka 9,60%. Untuk mengejar target 55% tersebut, idealnya setiap puskesmas harus mampu melayani minimal 2.000 sasaran setiap bulannya. Namun memasuki bulan keempat tahun 2026 ini, rata-rata capaian di lapangan baru menyentuh angka 1.000 sasaran. Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah kedisiplinan dalam penginputan data. Nurmadia mengingatkan jajaran puskesmas agar rajin menginput setiap pelayanan PKG yang telah terlaksana ke dalam sistem laporan. Tanpa penginputan data yang rutin, kerja keras petugas di lapangan tidak akan berpengaruh terhadap laporan capaian daerah, sehingga data yang tersaji di tingkat pusat akan tetap terlihat rendah.
2: Agar diupayakan untuk teman-teman bisa mengejar, mencapai, kalau karena ini hanya 50% dari jumlah penduduk, cobalah kita upayakan dengan segala sumber daya yang ada, dibagi, baik itu manusianya, baik itu alatnya, BMHP yang harus digunakan. Nah,
1: pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada wilayah dengan populasi terbanyak di Pulau Nunukan, 4 puskesmas utama yakni Puskesmas Binusan, Puskesmas Nunukan, Puskesmas Nunukan Timur, dan Puskesmas Sedadap, yang diharapkan menjadi motor penggerak utama. Keberhasilan di 4 wilayah tersebut dinilai akan menjadi pendongkrak signifikan bagi total persentase capaian di Kabupaten Nunukan secara keseluruhan. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Komisi 2 DPRD Nunukan meminta penataan pasar tani alun-alun diperbaiki dan lebih tertib. Pengawasan dilakukan pasca rapat dengar pendapat sebelumnya. Laporan Ferry Herdiansyah.
3: Komisi 2 DPRD Nunukan meninjau langsung aktivitas pedagang pasar tani di alun-alun Nunukan. Pengawasan dilakukan bersama Satpol PP dan pengurus pasar tani Nunukan. Hal ini seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Nunukan Andi Fajrul Syam.
4: Bagaimana dari pengurus pasar tani ini mengatur sebaik mungkin? Nah, ini yang paling penting, bahwa tata tempat ini diatur sebaik mungkin, mulai dari penjual sayur, mulai dari penjual buah, penjual buah-buahan atau UKM, ini ditata dengan baik. Dan kami meminta kepada pengurus pasar tani ini agar tidak menambah lagi peserta pasar tani yang ada. Dan yang selanjutnya kami meminta bagaimana yang sudah terdata ini dibuatkan register pada saat berjualan pada hari Minggu ini, mereka membawa ID badge yang dikeluarkan oleh pengurus pasar tani. Jadi sehingga kita bisa mengetahui bahwa ini loh ternyata nama-nama yang sudah terdata seperti itu.
3: Penataan pedagang menjadi perhatian setelah rapat dengar pendapat pada tanggal 7 Mei 2026. DPRD juga meminta pengawasan pedagang dilakukan secara berkala oleh pengurus pasar tani. Komisi 2 turut menyoroti persoalan kebersihan di kawasan alun-alun Nunukan. Pengurus diminta menyediakan tempat sampah dan kantong plastik bagi pedagang makanan.
4: Nah, ke depan kami dari Komisi 2 berharap bahwa penataan yang berjualan di alun-alun dijaga sebaik mungkin. Dan kami juga sudah menyampaikan bahwa bagaimana dari pengurus itu bisa secara langsung menyediakan petugas sampah. Karena kami juga mengkritisi bagaimana alun-alun ini meskipun ada kegiatan yang berjualan di sini harus tetap dalam keadaan bersih, apalagi di seputaran tugu apa semua itu harus makanan-makanan sisa wajib disediakan kantong plastik seperti itu.
3: Sekretaris Komisi 2 DPRD Nunukan Ramsah turut meminta penataan pedagang terus diperbaiki. Pengurus pasar tani diharapkan menjaga kenyamanan pengunjung dan kebersihan kawasan alun-alun.
5: Saya hanya menambahkan bahwa pasar tani, alun-alun lebih tertata, lebih rapi, dan lebih bersih.
3: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, RRI Pro 3, terus mengedar untuk Indonesia.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pemerintah Kabupaten Nunukan menargetkan predikat Kabupaten Layak Anak tingkat madya tahun 2026. Namun, evaluasi lintas OPD masih menemukan rendahnya kepedulian dan belum kuatnya regulasi pendukung di sejumlah perangkat daerah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan evaluasi lintas perangkat daerah terkait program Kabupaten Layak Anak atau KLA. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan Kabupaten Nunukan sebagai Kabupaten Layak Anak. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Faridah Aryan mengatakan, dari hasil evaluasi diperlukan regulasi yang jelas sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan ramah anak di masing-masing OPD.
8: Jadi contohnya kayak tadi, kita melihat, ini memang harus penting ya. Memang dia ada jabra kos, ada apa. Tapi tidak ada yang diminta tentang pemetaannya, terus tentang penegasan kebijakannya. Nah, itu yang masih kurang. Jadi seakan-akan kalau kita dinilai, diminta SK apa dan sebagainya, itu tidak ada. Nah, memang harusnya harus ada peraturan, harus ada kelembagaan lah. Kelembagaan, kebijakan yang memperkuat program itu.
7: Faridah menjelaskan program Kabupaten Layak Anak merupakan tanggung jawab seluruh organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, penganggaran program tidak hanya dibebankan kepada DSP3A, tetapi juga dapat dialokasikan melalui masing-masing OPD.
8: Terus kedua lagi, memang dari segi kolaborasi, terintegrasi juga, pemahaman tentang KLA ini banyak yang salah paham. Dipikirkan bahwa itu kan programnya, anggarannya di kita semua, di perlindungan perempuan dan anak, padahal tidak. Anggaran itu terkolaborasi jika OPD itu memahami tentang program kegiatan anak.
7: Faridah menambahkan hingga saat ini Kabupaten Nunukan belum pernah meraih status Kabupaten Layak Anak. Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Nunukan menargetkan memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak tingkat madya dengan target nilai 500 hingga 600 poin dari 5 klaster penilaian. Salma Amin melaporkan.
0: Minat pelajar di Kabupaten Nunukan untuk menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026 dinilai tetap tinggi. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
9: Minat pelajar di Kabupaten Nunukan untuk menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026 dinilai tetap tinggi. Hal tersebut terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai lebih dari 200 peserta untuk mengikuti proses seleksi. Kepala Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Nunukan, Emiliana Natakoten menilai, minat pelajar mengikuti seleksi calon paskibraka masih tinggi meski mekanisme tahun ini mengalami perubahan. Jika pada tahun sebelumnya dilaksanakan di masing-masing kecamatan, kini seluruh proses seleksi dipusatkan di wilayah Nunukan.
10: Meningkat mungkin enggak terlalu signifikan ya, mungkin di bawah 10. Karena memang mungkin ya dari sekolah sudah memberitahu ya mereka anak-anaknya bahwa seleksinya akan diadakan Nunukan ya. Jadi kadang-kadang mungkin ada pemikiran mereka, tahu-taunya sampai ke sini sudah langsung gugur. Kalau yang sebelumnya mereka enggak akan gugur, tinggal perankingan seperti itu kan.
9: Meski demikian, perubahan pola seleksi turut menjadi kendala bagi pelajar di luar Pulau Nunukan. Hal ini disebabkan biaya transportasi yang dinilai cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat sejumlah peserta memilih mengundurkan diri karena keterbatasan biaya. Kendala tersebut juga mempengaruhi keikutsertaan peserta dari kecamatan yang berada jauh dari wilayah Nunukan.
10: Minat anak-anak ini sebenarnya meningkat sebenarnya. Cuman mungkin karena tadi ini ya, pola-polanya, sistemnya kami tidak ke kecamatan. Ya, untuk mengirim ke sini kan mereka membutuhkan anggaran juga ya. Seperti itu. Jadi akhirnya mereka membatasi anak-anaknya untuk ke sini.
9: Ia berharap seleksi calon paskibraka tahun ini tetap mampu melahirkan peserta berkualitas yang dapat mewakili Kabupaten Nunukan hingga ke tingkat nasional. Pencapaian tersebut akan menjadi kebanggaan bagi peserta sekaligus dapat mengharumkan nama daerah. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Kegiatan Car Free Day akan difokuskan di sepanjang Jalan Bahari Kelurahan Nunukan Utara. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
11: PLH Sekretaris Daerah Setkap Nunukan Muhammad Amin mengatakan mulai tanggal 10 Mei 2026, kegiatan di sepanjang Jalan Bahari Tanah Merah, Kelurahan Nunukan Utara dimulai Car Free Day. Kegiatan tersebut akan dilakukan setiap hari Minggu. Adapun persoalan administrasi segera diselesaikan sehingga seluruh kegiatan sesuai aturan. Di sisi lain, pedagang di Pasar Tani Alun-Alun secara bertahap akan dipindahkan ke Jalan Bahari.
12: Sesuai dengan RDP kemarin di DPRD bahwa ke depan semua pedagang Pasar Tani akan kita pindahkan di sini. Namun tetap secara bertahap. Ya, sambil melihat perkembangannya dan kita evaluasi dan segala sesuatu yang mendukung prasarana kegiatan di sini insya Allah akan kita lengkapi.
11: Ia menegaskan nantinya seluruh pedagang, baik pedagang kaki lima, pelaku UMKM, akan pindah ke Jalan Bahari Tanah Merah yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah untuk berjualan. Hal ini ditata dengan baik agar masyarakat yang datang berbelanja lebih aman.
12: Berdasarkan informasi dari pedagangannya, ini hampir sebagian sudah yang pedagang dari alun-alun bergerak ke sini. Yang pastinya memang harapan kita nanti ke depan semua pedagang yang di alun-alun akan pindah ke sini. Ya itu kan, itu tadi sesuai dengan hasil dari RDP dengan ANU, DPRD, rapat dengan pendapat kemarin, tanggal 10 ini secara bertahap. Jadi Car Free Day-nya di sini.
11: Ia juga mengatakan jika saat ini kegiatan Car Free Day dilaksanakan di sepanjang Jalan Bahari, kemudian kegiatan Pasar Tani masih tetap di alun-alun Nunukan. Namun itu semua akan dipindahkan secara bertahap. Hal ini dilakukan karena lokasi alun-alun Nunukan akan direnovasi lebih baik lagi, sehingga ada ruang terbuka hijau di tengah alun-alun Nunukan yang lebih representatif. Delita Riri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Dinas Kesehatan Nunukan mendesak Puskesmas mengejar target 55% sasaran pemeriksaan kesehatan gratis. Komisi 2 DPRD Nunukan meminta penataan pasar tani alun-alun diperbaiki dan lebih tertib. Pendengar, kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami.

0: Sahabat data Nunukan, tahun 2026 ini Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana

0: Semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.

0: acara pesta panen padi masih rutin dilakukan setiap tahun dari suku Dayak Lundaye hingga saat ini. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai laporan kepada pemerintah dengan hasil panen yang sudah mereka dapatkan pada tahun tersebut. Seorang tokoh dari suku Dayak Lundaye, ia adalah Ibu Dorma yang juga selalu mengikuti upacara panen padi tersebut.
1: Pemeran itu adalah upacara atau pesta panen. Itu harus rutin dilakukan setiap tahun dia selesai panen padi. Mereka setiap tahunnya mereka berat apa mereka dapat. Itu kan mereka pakai buan di sana, ukuran buan. Buan itu ukuran 3 kaleng, dalam 1 kaleng itu 15 kilo. Jadi mereka itu melaporkan hasil panennya itu setiap selesai potong padi itu, panen padi.
0: Selain harus menentukan tempat pelaksanaan upacara, persiapan lainnya harus dilakukan. Seperti alat pertanian, hasil panen selama 1 tahun, dan yang paling penting harus tersedia adalah makanan khas yang wajib disajikan saat upacara tersebut.
1: Jadi waktu pesta itu mereka harus bikin lemang, namanya none. Dia mereka bikin none. None itu yang seperti lemang di dalam bambu. Itu ada dari ketan. Itu harus beras baru yang mereka dapat pada tahun itu. Terus bikin tinape. Tinape namanya itu dibungkus. Harus none dengan tinape itu yang mereka sajikan pada saat itu. Orang zaman dulu kan itu aja dua itu sama pineran atau bunak namanya. Itu 3 jenis ini harus ada pada saat pesta panen itu.

0: hasil panen yang sudah mereka dapatkan. Setelah selesai melaporkan hasil panen mereka, makan bersama pun dilakukan. Tidak lupa, tarian tradisional juga dihadirkan yang menambah kemeriahan dalam pelaksanaan upacara tersebut. Dan yang paling utama adalah doa bersama agar hasil panen bisa bertambah dan minimal bisa mendapatkan hasil yang sama di tahun ini.
1: Biasanya dulu sih mereka tarian-tarian gong gitu kan. Terus kalau doa itu pasti, karena itu adalah laporan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepada pemerintah, berapa itu membantu statistik juga kan. Jadi kalau mereka itu harus diserahkan kepada, didoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hasil mereka pada tahun ini supaya bisa bertambah atau sebanyak yang tahun ini.
0: Dengan atau tidak adanya bantuan dari pemerintah, suku Dayak Mendayeu tetap melaksanakan tradisi ini. Karena mereka percaya, jika tidak dilakukan, mereka akan ditimpa masalah. Seperti akan mengalami kekeringan, kerusakan tanaman, akibat gangguan hama, dan juga masalah lainnya.
1: Dan itu adalah kewajiban orang percaya kalau kami Mendayeu. Yang sangat ditakuti oleh Mendayeu itu, kalau tidak ada itu ya kita bisa terjadi kekeringan, seperti banyak hama. Itu yang mereka takutkan. Kayaknya mereka itu setiap kampung, walaupun tidak dibantu oleh Pemda, biasanya kalau dibantu oleh Pemda mereka satu kali satu kecamatan gitu ya.
0: Upacara pesta panen ini merupakan tradisi yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat suku Dayak Mendayeu. Bahkan sudah menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat suku Dayak Mendayeu. Karena upacara ini menjadi momen untuk

Oke, pendengar RRI Nunukan, untuk Anda yang mau bergabung di segmen Prodangdut, silakan bergabung bersama RRI Nunukan. Kali ini Prodangdut akan saya hadirkan hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergoyang bersama di segmen Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar RRI Nunukan, untuk Anda yang mau request lagu dangdut klasik boleh, mau request lagu dangdut terkini juga boleh, yang mau request lagu dangdut Melayu juga boleh, silahkan ya. Tadi sudah saya hadirkan lagu dari Yus Yunus, Gadis Malaysia. Untuk Anda mungkin mendengar RRI Nunukan yang ada di Tawau, yang ada di Malaysia, yang bisa mendengarkan siaran RRI Nunukan, Anda kalau mau bergabung juga boleh bergabung ya. Bergabungnya juga bisa di via aplikasi RRI Digital. Yang belum download bisa download dulu, nanti di sana bisa komen sembari request lagu ya. Dan pendengar, saya juga nanti akan hadirkan informasi untuk Anda. Jadi pastikan Anda untuk terus bersama RRI Nunukan, jangan ganti frekuensi Anda, pendengar, tetap bersama kami. Saya hadirkan lagu lagi ya untuk Anda. Kalau tadi kan kita sudah mendengarkan suara dari penyanyi dangdut pria, selanjutnya dari penyanyi dangdut perempuan atau wanita. Ada Vita Alfia dengan Goresan Lukanya. Ternyata

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yes, bentar lagi cair.
2: Apaan yang cair?
1: Sini Desya. Mau kok ikut juga?
2: Ikut apa?
1: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
2: Ah, yang benar. Hati-hati loh, biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
1: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
2: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya, seperti kamu.
1: Ih, gak percayaan nih orang dikasih tahu.
2: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
1: Grupnya sudah gak aktif nih, Syar. Bagaimana duitku ini?
2: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.
3: Perbatasan ibarat ruang tamu. Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar Indonesia. Pulau Sebatik Indonesia yang kini masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pernah menjadi ajang pertempuran Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah penuh romantisme dan heroik yang menjadi bagian dari sebuah perjalanan sejarah Indonesia. Pulau Sebatik terbelah menjadi dua zona teritorial. Sebelah utara, 187,23 km persegi milik Malaysia, sedangkan 246,61 km persegi yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagian wilayah Sebatik Malaysia jadi areal perkebunan sawit, sedangkan wilayah Indonesia menjadi permukiman warga. Sebatik terdiri atas 5 kecamatan dan 19 desa yang siap menjadi daerah otonomi. Keunikan lain Pulau Dua Tuan ini adalah berburu ringgit. Caranya, belanja menggunakan rupiah dan kembalian menggunakan ringgit sebagai oleh-oleh. Ini menggambarkan bahwa Pulau Sebatik dengan segala ketertinggalannya memiliki keunggulan atau potensi bagi perdagangan bebas. Sebagian kebutuhan pokok warga Sebatik bergantung barang dari Malaysia. Tapi juga warga negeri jiran bergantung pasokan berbagai komoditas perikanan serta hortikultura dari Indonesia. Pada gilirannya, Sebatik bukan hanya cerita tentang romantisme sejarah, namun ruang tamu yang layak dibanggakan karena mampu mensejajarkan diri dengan kota lain di Indonesia atau Malaysia.

Oke, pendengar RRI Nunukan. Wah, cuaca di siang hari ini cukup terik ya. Tapi anehnya, kalau di kisaran wilayah Nunukan Selatan ini ada mendung-mendungnya sedikit nih awannya. Tapi sebagian aja, sebagian lagi cerah ya, walaupun berawan. Nah, pendengar, bagaimana kondisi air, ketersediaan air di wilayah Anda? Apakah aman-aman saja atau sudah mulai menipis nih, atau bahkan nggak ada ya? Sampai-sampai Anda harus mandi di tempat keluarga yang ada airnya. Anda boleh bergabung bersama RRI Nunukan ya untuk cerita-cerita. Tapi hebatnya nih ada pengusaha ayam di Nunukan yang membagikan 4.600 liter air bersih bagi warga Sungai Bolong. Bantuan diberikan kepada 50 kepala keluarga terdampak kemarau di wilayah Nunukan Utara. Wow, keren banget ya. Oke deh, saya terima untuk penelpon kita di Prodangdut kali ini. Halo Prodangdut. Halo. Oke, terputus ya. Pendengar RRI Nunukan bisa coba lagi di 0811-5311-945. Kalau misalnya gak bisa di via telepon, bisa juga di via SMS dan di via WhatsApp. Tapi lebih seruan lagi kalau bisa di via telepon. Oke deh, nanti untuk Anda yang tadi ternyata terputus sambungan teleponnya, bisa dicoba lagi. Sembari saya hadirkan dulu, ini dia lagu untuk Anda. Saya hadirkan dari Sahiba Saufa yang Cumi Bakar.

0: Kapan lah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
1: Sabar sajalah, cari kerja susah, jalani sajalah.
0: Coba lihat si Johan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
1: Aw, kenapa juga kamu? Kudet betul, Jong.
0: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya ah.
1: Kudet tuh kurang update, Ba Jong.
0: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Johan itu, John?
1: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
0: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
1: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
0: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah Vis Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

0: semuanya berada di ruangan Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Okay, pendengar, itu dia lagu dengan judul Baru Terasa yang dinyanyikan oleh Ramdhani. Dan mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur Anda di siang menjelang sore hari ini ya. Saya sih berharap mudah-mudahan nunukan bisa hujan. Kalau Anda berharapnya seperti apa, pendengar? Apakah masih ingin, wah gak apa-apa panas aja karena lagi ada proyek, ataupun mungkin lagi ada acara mungkin ya, jadi gak pengen hujan di nunukan. Mungkin ada yang merit, ada yang walimatul ursi ya, mudah-mudahan lancar semuanya kegiatannya. Dan pendengar, melanjutkan informasi tadi bahwa pembagian air bersih yang dilakukan oleh pengusaha ayam di nunukan dilakukan di RT 9 dan RT 12 di Sungai Bolong. Bantuan disalurkan secara bertahap menggunakan kendaraan pengangkut air bersih. Jadi pengusaha ayam di nunukan salah satunya adalah Rizwandi, mengatakan pendengar bahwa kalau cuaca di nunukan itu masih kemarau, maka mereka akan melanjutkan untuk terus membagikan di daerah-daerah lain juga, seperti di Jalan Pasar Baru atau mungkin sampai di Jalan Angkasa ya. Dan harapannya semoga bantuannya bisa meringankan teman-teman yang lain untuk yang membutuhkan air bersih seperti itu. Ini luar biasa sekali, mudah-mudahan ya pengusaha-pengusaha lain ataupun mungkin selain pengusaha yang lainnya yang ingin membantu

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan, beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan, untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia, di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar, itu dia lagu Payung Hitam ya. Lagu yang merupakan ungkapan dari kekecewaan mendalam atas sikap pasangan yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan wanita lain. Bagian refnya bahkan menegaskan betapa mudahnya pria tersebut memutuskan hubungan hanya dengan kata maaf, sementara pihak wanita merasa terhina. Lagu bahkan ditutup dengan pertanyaan retoris mengenai perbandingan wanita dan penegasan rasa kejam atas situasi tersebut. Wah, ngeri banget ya lagunya ya. Tapi saya yakin banyak pecinta lagu Payung Hitam nih. Lagu yang sebenarnya dipopulerkan oleh Iis Dahlia, tapi sukses dinyanyikan ulang oleh Revina Alvira bersama dengan Gasentra Pajampangan. Dan versi cover ini sangat populer sekali pendengar ya, di platform musik digital maupun di YouTube. Itu dia, sudah Anda dengarkan lagu Payung Hitam yang merupakan lagu dangdut klasik legendaris. Untuk Anda pendengar, saya masih punya lagu-lagu dangdut lainnya. Saya akan hadirkan kali ini lagu dari siapa ya? Oke, ini dia pendengar ya. Saya hadirkan lagu dari Hamdan ATT aja ya. Ini lagunya pernah di request sama pendengar dari Aceh ya. Kalau gitu saya hadirkan kembali untuk Anda sesuai dengan cuaca kita sekarang ini.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan di FM 96,3 MHz ya untuk wilayah Nunukan, 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan 92,7 MHz untuk wilayah Krayan. Untuk Anda mudah-mudahan di iklim yang seperti ini atau cuaca yang seperti ini, pendengar tetap terus bertahan, tetap juga terus bijak menggunakan air, dan tentunya tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Dan pendengar, untuk Anda yang mau mendengarkan terus siaran RRI di seluruh Indonesia, termasuk juga di Pro 1 ataupun di Pro 2 RRI Nunukan, Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Google Play Store. Selain itu juga pendengar, Anda bisa membaca berita-berita teraktual di www.rri.co.id. Saya Syasha pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pastikan Anda untuk selalu mendengarkan siaran RRI Nunukan. Dan sampai jumpa.

0: Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu Wheeling Block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas Wheeling Block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format Braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. 7. Fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?
1: Pro 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Saat ini Anda tengah ditemani oleh saya, Rista, yang kembali menemani Anda dalam program Nunukan sore ini, edisi hari Senin 11 Mei 2026. Dan nanti saya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan informasi yang informatif dan lagu-lagu yang akan menghibur sore hari Anda. Jadi jangan kemana-mana dan tetap bersama kami. Stay tune di Pro 1 Nunukan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

informasi-informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda adalah informasi terkait UMKM. Informasi pertama dari wilayah Kabupaten Nunukan. Bisnis kopi kekinian dinilai jadi usaha favorit di Nunukan. Bisnis kopi kekinian menjadi salah satu usaha favorit di Kabupaten Nunukan. Dengan menjamurnya usaha kopi di wilayah ini menunjukkan tingginya minat masyarakat, terutama generasi Z dan milenial, karena dinilai memiliki peluang ekonomi yang cukup menjanjikan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan mengatakan, pelaku usaha kopi kekinian saat ini didominasi oleh generasi Z. Menurutnya, kreativitas pelaku usaha serta tren kopi yang semakin digemari berbagai kalangan masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan usaha kopi di kalangan anak muda. Pertumbuhan ekonomi usaha kopi kekinian juga semakin diperkuat dengan perkembangan digitalisasi. Promosi melalui berbagai platform media sosial dinilai efektif dalam memperluas jangkauan pasar untuk mendongkrak omset pelaku usaha. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan dari pemerintah daerah untuk mendukung seluruh sektor usaha termasuk usaha kopi kekinian adalah memfasilitasi pelatihan pemasaran digital guna memperkuat daya saing pelaku UMKM di Kabupaten Nunukan. Memang ya pendengar, kalau melihat dari situasi yang ada di sekitar kita, pasti Anda juga tahu seberapa mulai menjamurnya kopi di Nunukan. Di daerah alun-alun juga banyak, kemudian di wilayah Lingkar dan banyak coffee shop yang mulai berdiri dengan jarak yang cukup berdekatan ya pendengar. Mungkin memang saat ini generasi Z dan juga generasi milenial khususnya itu lebih suka nongki, nongkrongnya di sambil ngopi ya, atau mungkin yang WFH, atau mungkin yang kerjanya itu WFA, work from anywhere. Kemudian banyak juga mungkin yang bekerja sebagai freelancer, itu sangat nyaman ya untuk mengerjakan pekerjaannya di coffee shop. Makanya tidak mengherankan kalau trennya ini mulai bergeser ke apa, usaha kopi kekinian begitu. Untuk Anda mungkin yang tertarik untuk membaca informasi lainnya soal usaha kopi, kemudian bisnis, itu bisa Anda dapatkan juga di rri.co.id ya pendengar. Oke, kalau gitu nanti setelah ini masih ada informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda tentang potensi baru nih, peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Kira-kira ada apa ya? Tunggu setelah ini, nanti akan saya share informasinya untuk Anda.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar Anda masih bersama kami di Nunukan sore ini. Untuk informasi selanjutnya, tadi sudah saya janjikan untuk Anda akan hadirkan mengenai potensi bisnis atau peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Gaya hidup ramah lingkungan yang makin dilirik. Kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan kini semakin meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya minat terhadap produk ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Produk eco-friendly dianggap sebagai solusi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Mulai dari penggunaan bahan alami hingga kemasan yang dapat didaur ulang menjadi daya tarik utama. Perubahan perilaku ini banyak dipengaruhi oleh informasi yang mudah diakses melalui media sosial. Kampanye lingkungan juga turut mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih produk. Selain itu, banyak pelaku usaha mulai beralih memproduksi barang yang lebih ramah lingkungan. Inovasi produk terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin sadar lingkungan. Tren ini juga membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Produk eco-friendly kini tidak hanya bernilai fungsi, tetapi juga memiliki nilai tambah dari sisi keberlanjutan. Meski demikian, edukasi kepada masyarakat tetap diperlukan agar tidak sekedar mengikuti tren, tetapi paham, memiliki pemahaman yang tepat akan membuat perubahan ini lebih berdampak jangka panjang. Dengan perkembangan yang ada, produk ramah lingkungan diperkirakan akan terus diminati. Tren ini menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar bagi keberlanjutan lingkungan.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Ina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: 6 kopi unik hanya ada di Indonesia. Indonesia punya racikan kopi menarik dengan keunikan bahan dan penyajiannya yang khas hanya ada di Indonesia. Yang pertama adalah kopi Tabalek Aceh. Kopi ini disajikan dengan gelas dalam posisi terbalik. Yang kedua, kopi Takar Mandailing Natal. Disajikan dengan cangkir dari batok kelapa yang sudah dibersihkan. Ketiga, kopi Talua Padang. Disajikan dengan tambahan sebutir kuning telur pada kopi. Yang keempat, kopi Jos Yogyakarta. Racikan kopi yang dicelupi arang panas. Yang kelima, kopi kawah daun tanah datar. Dibuat dari seduhan daun tanaman kopi seperti teh. Dan yang keenam, kopi durian Lampung. Racikan kopi ditambah buah durian. Sudah pernah merasakan yang mana?
4: Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dan juga tim Nunukan siang ini. Dan informasi selanjutnya yang akan saya hadirkan untuk Anda adalah mengenai Kementerian UMKM menyoroti transparansi biaya platform digital nasional. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyoroti transparansi biaya pada platform digital dan e-commerce. Pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara pertumbuhan platform dan perlindungan UMKM. Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Mansyur, mengatakan komunikasi dengan platform terus dilakukan. Pemerintah menilai UMKM bagian penting ekosistem digital nasional. Salah satu perhatian pemerintah adalah kebijakan ongkos kirim pada sejumlah platform digital. Mekanisme pengembalian barang juga dinilai perlu pengawasan lebih jelas. Pemerintah mencontohkan skema retur barang pada TikTok Shop yang membebani penjual. Seller terkadang harus menanggung biaya pengiriman ulang barang retur. Kementerian UMKM menilai hubungan platform dan seller harus berbasis kemitraan yang jelas. Seluruh jenis biaya nantinya akan diatur lebih transparan bagi pelaku usaha. Pemerintah berencana menertibkan pola hubungan antara platform digital dan penjual UMKM. Langkah itu diharapkan memberi kepastian usaha bagi pelaku UMKM nasional. Fokus perlindungan pemerintah diarahkan pada kejelasan biaya yang dibebankan kepada seller. Kemudian transparansi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan usaha kecil di platform digital. Itu tadi informasi mengenai Kementerian UMKM yang menyoroti transparansi biaya platform digital nasional. Pendengar, jika Anda tertarik untuk membaca informasi mengenai UMKM lainnya, Anda bisa mendapatkan informasinya dengan mudah. Hanya perlu mengakses www.rri.co.id. Dan pendengar, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya yang akan menghadirkan informasi-informasi terkini dari wilayah Koordinator Nusantara 8, yakni Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya. Oleh karena itu, ditunggu ya pendengar, jangan kemana-mana, stay tune hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

ternyata nyamuk itu vegetarian. Huh? Sebagian besar nyamuk hidup dari sari tumbuhan dan nektar bunga sebagai sumber energi utama mereka sehari-hari. Loh, terus kenapa kita tetap sering digigit ya? Aduh, jawabannya ada di nyamuk betina. Nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk mematangkan telurnya. Dan sumber protein itu ada di darah manusia dan hewan. Jadi bukan karena lapar, melainkan demi kelangsungan generasi nyamuk berikutnya. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Tuh kameranya pinggir. Mas, kameramu nih aneh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Masrul Adiputra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya.
0: Ada kameranya? Kamera. Saya
1: dengar? Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Kameranya pink. Iya bentar. Ini ada nih kameranya nggak kepanggil kameramu?

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini ada rekan saya Ria Arda. Halo, selamat sore Mbak Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Mas Ro.
0: Ya, bagaimana kabar Anda dan rekan-rekan yang berada di Samarinda sore hari ini?
1: Kabar kami baik-baik saja. Samarinda barusan diguyur hujan rekan Mas Ro.
0: Wah, diguyur hujan pasti ini sejuk sekali ya. Berbeda dengan Palangkaraya, hari ini terik sekali Mbak.
1: Iya, begitulah.
0: Iya, Mas Ro. Iya.
1: Delay suara Anda, Mas Ro.
0: Baik. Iya, ada informasi yang lagi dari Samarinda sore hari ini.
1: Iya, terkait dengan perbaikan infrastruktur, rekan Mas Ro.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Mbak Ria.
1: Terima kasih pendengar. Wakil Bupati Pasir meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan perbaikan jalan, rumah tidak layak huni, dan infrastruktur dasar untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat Pasir. Berikut informasinya.
2: Wakil Bupati Pasir meminta dalam penyampaiannya di Samarinda, Ingat Antasari mengatakan kondisi kemacetan jalan di Kabupaten Pasir saat ini masih menjadi perhatian. Panjang jalan mencapai 91

Baik rekan Ria, itu tadi ada informasi selengkapnya ya pendengar dari Samarinda dan pendengar. Informasi selanjutnya kita akan ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik mendengar, dari Tarakan ada rekan saya Mbak Ervi Febrianti. Apa kabar Mbak Ervi?
1: Kabarku baik, Uta. Bagaimana dirimu dan all crew di sana?
0: Kabarnya di sini baik walaupun sedikit nanana seperti itu. Bagaimana nih informasi cuaca yang ada di daerah Tarakan nih Mbak?
1: Tarakan hari ini satu orang satu mataharinya, jadi nggak berebutan, Uta. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, jadi berkeringat nih hari ini ya.
1: Bener.
0: Baik, ada informasi apa nih Mbak Ervi dari Tarakan, Mbak?
1: Hari ini informasinya terkait rencana untuk mendatangkan minyak goreng premium, Uta.
0: Wah, ada minyak goreng premium juga nih ya. Silakan Mbak Ervi, ada informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Uta. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, stok minyak kita di Kota Tarakan menipis. Perum Bulog Tarakan siap mendatangkan minyak goreng premium sebanyak 22 ribu liter dalam waktu dekat, terangkum dalam laporan Esti Mordiastuti.
2: Untuk mengakomodir minyak kita itu habis, kami sudah akan mendatangkan minyak premium, Ibu.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, stok minyak kita di Kota Tarakan terus mengalami. Mengambil langkah antisipasi dengan mendatangkan minyak goreng premium. Hal itu digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng di tengah tingginya permintaan masyarakat. Kepala Perum Bulog Regional Tarakan Jamasyari Afsolin mengatakan, saat ini stok minyak kita yang tersisa di gudang Bulog Tarakan hanya sekitar 200. Kan stok beberapa waktu lalu yang sempat mencapai puluhan ribu liter pasca Idul Fitri.
2: Untuk mengakomodir minyak kita itu habis, kami sudah akan mendatangkan minyak premium, Ibu. Insya Allah di sebelum Hari Raya Idul Adha, minyak itu sudah sampai di Tarakan. Sebanyak satu kontainer 22 ribu liter. Kami datangkan dari Tangerang, Ibu. Minyak goreng jujur, sebanyak 22 ribu liter.
3: Jemaah Syari pun menambahkan, Bulog Tarakan sebenarnya masih terus berupaya menambah stok minyak kita dengan melakukan koordinasi ke Bulog Pusat. Namun sampai saat ini belum ada kepastian jumlah tambahan pasokan maupun jadwal pengiriman ke Tarakan. Jamasyari menyebut tingginya permintaan masyarakat menjadi faktor utama cepat habisnya stok minyak kita di Tarakan karena harganya lebih murah dibandingkan minyak goreng premium. Hal ini mengakibatkan produk tersebut menjadi pilihan utama masyarakat. Ia mengungkapkan setelah Idul Fitri lalu, pihaknya sempat memiliki stok sekitar 4 kontainer atau setara kurang lebih 8.000 liter minyak kita. Estimur Diasuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, demikian laporan dari Kota Tarakan disampaikan Esti Mordiastuti. Kami kembali menuju Uta di Palangkaraya, Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ervi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Nunukan ada rekan saya Riesta. Bagaimana nih Mbak Riesta kondisi Nunukan sore hari ini?
1: Baik rekan Uta, kondisi Nunukan sore hari ini sama nih kayak di Palangkaraya Datarakan. Terik banget.
0: Wah, terik sekali nih ya. Bahkan mungkin satu orang bisa 1-2 matahari ya Mbak ya?
1: Iya, kayaknya gitu sih.
0: Oke, Mbak dari Nunukan ada informasi apa nih Mbak Riesta?
1: Dari Nunukan ada informasi soal pencegahan penyebaran penyakit pada hewan ternak nih.
0: Baik, berarti sudah menjelang Idul Adha ini ya Mbak ya kita ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, untuk mencegah penyebaran penyakit pada hewan ternak, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan gencar melakukan vaksinasi rutin serta pemeriksaan kesehatan hewan milik masyarakat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan gencar melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak milik masyarakat. Vaksinasi ini dilakukan untuk mencegah munculnya berbagai penyakit pada hewan ternak. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nunukan Alim Bakri mengatakan, tim kesehatan hewan terus melakukan vaksinasi secara berkala agar ternak warga tetap sehat dan terhindar dari penyakit.
3: Kita untuk ternak lokal ini teman-teman sudah jalan, kebetulan juga kita melakukan vaksinasi, rutin kita melakukan vaksinasi, jadi untuk proses pemeriksaan hewan kurban yang ada di masyarakat itu kita lakukan terus-menerus, kita lakukan secara kontinu.
2: Selain vaksinasi, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap

0: ternak masyarakat dari berbagai penyakit menular. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan kepada petugas jika menemukan ternak yang mengalami gangguan kesehatan. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan lagi ke Anda, rekan Uta di Palangkaraya.
2: Baik, terima kasih banyak Mbak Resta dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Mendengar dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya Yaumil Mada. Apa kabar Mbak Mada sore hari ini Banjarmasin?
1: Halo Uta, sore juga. Hari ini Banjarmasin nampaknya agak berbeda dengan beberapa kota tadi ya. Ini habis hujan, jadi sorenya enak banget. Sini deh ya, mataharinya nggak kesini soalnya.
0: Betul nih, nanti pulang kayaknya bisa masak mie instan ya kita ya.
1: Boleh deh ya, gitu ya, menghangatkan tubuh. Iya begitulah Uta ya.
0: Baik, ada informasi apa nih Mbak dari kota Banjarmasin?
1: Oke, ini terkait sama gitu ya dengan nunukan tadi, tapi kalau di kita ini terkait dengan stok hewan kurban, Uta.
0: Baik, silakan Mbak Mada informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Stok hewan kurban untuk memenuhi keperluan warga Banjarmasin mulai masuk di rumah potong hewan Basirih. Meski keperluannya relatif sama dengan tahun lalu, tapi harga jual hewan mengalami kenaikan. Selengkapnya disampaikan Cuma Muhammad.
2: Stok hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Banjarmasin mulai berdatangan. Ratusan sapi dari luar daerah tiba di rumah potong hewan RPH Basirih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala UPTD RPH Basirih, Anang Dwijatmiko, mengungkapkan, pada kedatangan pertama pihaknya sudah menerima sekitar 330 ekor sapi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Seluruh hewan yang datang langsung menjalani pemeriksaan kesehatan ketat. Pihaknya juga sudah memastikan bahwa seluruh hewan kurban yang tiba telah divaksin dari daerah asal guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK. Menurut Anang, kebutuhan hewan kurban di Banjarmasin tahun ini diperkirakan relatif sama seperti tahun sebelumnya, yakni sekitar 2.500 ekor sapi. Namun, masyarakat diprediksi harus merogoh kocek lebih dalam lantaran harga jual mulai merangkak naik.
3: Kita lakukan pemeriksaan dan kita pastikan sapi-sapi tersebut sudah divaksinasi di daerah tujuan, yaitu di RPH Banjarmasin. Hal ini aja? Untuk mencegah terjadinya wabah penyakit mulut dan kuku.
0: Dari mana aja yang datang?
3: Untuk sekarang yang datang dari daerah Kupang dan lokal.
0: Kupang dan lokal. Berapa yang datang?
3: Untuk sejauh ini kemarin terhitung 330 ekor yang masuk di wilayah penampungan sapi kita.
4: Ibu dilihat nanti akan terus berdatangan kah,
3: Dok? Dilihat trennya mulai minggu ini sampai hari H kemungkinan akan terus datang sapi-sapi kurban.
2: Kenaikan harga jual sapi kurban juga diakui salah seorang pengusaha Rasidi Ahmad. Ia menyebut harga sapi tahun ini rata-rata naik sekitar 1 juta rupiah dibanding tahun lalu tergantung berat dan jenis sapi. Hal itu disebabkan kenaikan harga BBM yang terjadi hingga berpengaruh pada terhadap proses pengiriman.
5: Kalau naik ya pasti naik, ada kenaikan, lanjutan. Ya, terutama lah untuk BBM, untuk alat angkut segala ada kenaikan tapi tidak terlalu menaik.
4: Berapa Pak?
0: Berapa sekarang Pak?
5: Kalau sekarang mungkin kisaran kalau tahun dulu 75 mungkin sekarang 80 untuk sapi Kupang per kilo.
4: Per kilo.
5: Jadi kalau untuk Madura kemungkinan besar dari 80 ke 85 kilonya. Jadi ada perbedaan. Perbedaan untuk Madura dengan Kupang selisihnya 10.000. Kalau Kupang untuk Kupang berarti 5.000 dan untuk Madura naiknya 5.000.
4: Setiap ekor itu beda-beda lah Pak?
5: Beda, tergantung berat dan bentuk badan sapinya.
2: Pengawasan akan terus dilakukan sejak hewan tiba di kandang penampungan agar tidak ada sapi yang masuk tanpa dokumen kesehatan lengkap. Kedatangan sapi dari luar daerah pun diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga mendekati hari H Idul Adha. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian.

0: Laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin Kalimantan Selatan kembali ke Uta di Palangkaraya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Mada dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, antrean panjang SPBU di Kota Palangkaraya dalam beberapa hari terakhir akhirnya mulai berkurang. Sebelumnya, Wali Kota Palangkaraya, Farid Naparin, menggelar pertemuan dengan Pertamina dan pengelola SPBU. Menyepakati adanya penambahan kuota BBM dan jam operasional SPBU untuk mengatasi masalah yang ada. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan, tadi yang misalkan yang menjual, mengincar atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
2: Wali Kota Palangkaraya, Fahri Nafarin, belum lama ini menggelar rapat bersama pihak Pertamina guna membahas penanganan antrian panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya dalam sepekan terakhir ini. Hasilnya, antrian panjang tidak lagi terjadi. Bahkan masyarakat sudah mulai tenang dan merasakan mendapatkan BBM dengan mudah. Fahrid mengatakan, langkah penambahan pasokan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mengurangi kepadatan antrian kendaraan di SPBU yang sempat meresahkan masyarakat.
1: Masalah pengiriman dan lain hal, itu Pertamina sudah meyakini, sudah menjamin, jadi normal itu. Setiap pom bensin tadi dimaksimalkan seluruhnya, apa dari nozzle mau display single ataupun double, maksimalkan. Masalah gatur kami membantu. Mohon tadi yang tetap jam 12 sampai jam 1 dini hari ya, sampai jam 1 dini hari itu semua. Kemudian yang 24 jam diusahakan sudah ada 1 ditambah 3, jadi 4 totalnya. Jadi kalau kesimpulan kami, pengecer tadi, masalah pengecer dan lain hal, kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan, tadi yang misalkan yang menjual pengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
2: Selain meminta tambahan stok, Pemko Palangkaraya juga mendorong SPBU memperpanjang jam operasional pelayanan. Jika sebelumnya sebagian besar SPBU tutup pada malam hari, kini operasional diperpanjang hingga pukul 1 dini hari untuk melayani masyarakat yang masih antri. Tidak hanya itu, jumlah SPBU yang beroperasional selama 24 jam juga ditambah. Dari sebelumnya hanya beberapa titik, kini terdapat 3 SPBU di Palangkaraya yang melayani masyarakat selama 24 jam penuh guna mempercepat distribusi dan mengurai antrian panjang. Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina wilayah Kalimantan, Bagas Wicaksono, memastikan kondisi suplai BBM di wilayah Palangkaraya dalam keadaan aman. Pihaknya terus melakukan distribusi secara maksimal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Bagas juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying atau membeli BBM.
3: Harapan kami sih secepatnya, kami terus monitoring Bapak Ibu, stok dari pagi hingga malam tetap kami monitoring. Terus kami salurkan gitu ya kepada masyarakat, sehingga harapan kami dari masyarakat juga ada kesadaran bahwasanya sebenarnya tidak ada pengurangan stok sebenarnya tidak ada gitu. Cuma mungkin bisa diimbau kepada masyarakat bahwasanya pembelian dari masyarakat lah yang harus dikontrol seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari atau mungkin beberapa. Kami dari mengimbau dari Pertamina belum ada statement bahwasanya Pertamax akan diberikan barcode, tidak ada.
2: Secara berlebihan, ia menegaskan bahwa kondisi pasokan saat ini normal dan masyarakat diminta membeli BBM seperlunya sesuai kebutuhan agar distribusi tetap berjalan lancar dan merata. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, laporan reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Masrur Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya, bersama Koordinator Nusantara 8, yaitu ada RRI Banjarmasin, RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Tarakan, dan RRI Palangkaraya.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
3: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Bersama kita mencatat Indonesia.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Nunukan sore ini, edisi hari Senin 11 Mei 2026. Informasi selanjutnya akan saya hadirkan untuk Anda, kali ini dari dunia kesehatan. Pendengar, ramai dibahas, simak wilayah penyebaran hantavirus di dunia. Hantavirus kembali menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan kasus kesehatan yang menimpa kru kapal pesiar beberapa waktu terakhir. Meski ramai dibahas belakangan ini, virus tersebut sebenarnya bukan penyakit baru di Indonesia maupun dunia. Hantavirus merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus dan hewan pengerat lainnya seperti celurut. Virus dari genus Orthantavirus itu diketahui dapat menyebabkan gangguan pernafasan hingga kerusakan ginjal serius. Gejala awal penderita hantavirus umumnya berupa demam, nyeri otot, mual, hingga rasa lelah yang berlebihan. Pada kondisi tertentu, infeksi dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan maupun sindrom gagal ginjal berbahaya. Penelitian terkait hantavirus sebenarnya sudah dimulai sejak era 1950-an setelah berakhirnya Perang Korea. Mengutip jurnal Clin Lab Med karya Mohamed Mir, penelitian ilmiah dilakukan setelah ribuan tentara mengalami gejala demam berdarah misterius. Kasus tersebut dilaporkan menyerang sekitar 3.000 personel pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama Perang Korea berlangsung. Namun, penyebab pasti penyakit itu baru berhasil diidentifikasi beberapa dekade setelahnya. Pada 1978, ilmuwan berhasil mengisolasi virus dari hewan pengerat kecil Apodemus agrarius di Korea Selatan. Virus tersebut ditemukan di sekitar sungai Hantan, sehingga kemudian diberi nama virus Hantan. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1981, genus hantavirus resmi diperkenalkan dalam famili Bunyaviridae. Virus tersebut diketahui menjadi penyebab hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS. Perkembangan penelitian terus berlangsung setelah muncul wabah baru di Amerika Serikat pada 1993. Wabah tersebut menyebabkan gangguan pernafasan serius yang kemudian dikenal sebagai hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. Seiring waktu, persebaran hantavirus ditemukan di berbagai kawasan dunia dengan tipe virus berbeda-beda. Setiap jenis virus memiliki wilayah penyebaran dominan sesuai habitat hewan pengerat pembawanya. Berikut persebaran beberapa tipe hantavirus di dunia. Pertama, virus hantaan. Jenis virus ini banyak ditemukan di kawasan Asia Timur seperti Cina, Korea Selatan, dan sebagian dari Rusia. Virus tersebut dikenal sebagai penyebab utama kasus HFRS di wilayah Asia. Yang kedua, virus puu mala. Virus ini umumnya tersebar di kawasan Skandinavia Eropa Barat hingga Rusia bagian barat. Jenis ini sering dikaitkan dengan infeksi ringan hingga sedang pada manusia. Ketiga, virus Dobrava. Tipe virus ini banyak ditemukan di kawasan Balkan dan sebagian Eropa Timur. Infeksinya diketahui dapat menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fatalitas cukup tinggi. Keempat, virus Saaremaa. Virus Saaremaa tersebar di wilayah Eropa Tengah dan kawasan Skandinavia bagian utara. Penyebarannya berkaitan dengan populasi tikus liar kawasan hutan Eropa. Yang kelima, virus Soul. Virus ini menjadi salah satu jenis hantavirus dengan persebaran paling luas seluruh dunia. Penyebarannya banyak berkaitan dengan tikus rumah di kawasan perkotaan padat penduduk. Yang keenam, virus Sin Nombre. Jenis virus ini dominan ditemukan di Amerika Serikat dan Kanada bagian tertentu. Virus Sin Nombre menjadi bagian utama kasus HPS di kawasan Amerika Utara. Dan yang terakhir ada virus Andes. Virus ini banyak ditemukan di kawasan Amerika Selatan, terutama Argentina dan Chile. Jenis ini diketahui memiliki tingkat penularan serta fatalitas yang cukup tinggi. Pendengar, di Indonesia penelitian menunjukkan hantavirus sebenarnya telah ditemukan sejak era 1980-an. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 23 kasus hantavirus jenis Soul virus dalam 3 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 3 pasien dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi hantavirus yang mereka alami. Pada 2026, tambahan kasus juga ditemukan di sejumlah daerah termasuk DKI Jakarta dan DIY. Kasus lain tercatat di Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat hingga Sulawesi Utara. Pemerintah mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah kontak dengan tikus pembawa virus.

0: berbagai macam penyakit, seperti melancarkan sirkulasi darah, mengatasi sembelit, meredakan nyeri tenggorokan, membantu program diet, dan lain-lain. Minum air putih hangat dengan jarak waktu 45 menit sebelum Anda mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasanya. Lakukanlah secara rutin, maka manfaatnya akan semakin bertambah.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam bahasa Arab berarti pembukaan. Adalah surah pertama dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah merupakan surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Surah ini disebut Al-Fatihah, pembukaan, karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Dinamakan pula Ummul Quran, Induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, Induk Alkitab, karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Dinamakan pula Ashabul Matsani, 7 yang berulang-ulang, karena jumlah ayatnya yang 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Surat Al-Fatihah ini melengkapi unsur-unsur pokok syariat Islam. Kemudian dijelaskan perinciannya oleh ayat-ayat Al-Quran yang 113 surat berikutnya. Persesuaian surat ini dengan surat Al-Baqarah dan surat-surat sesudahnya ialah surat Al-Fatihah merupakan titik-titik pembahasan yang akan diperinci dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat sesudahnya.

0: الدعوه التامه.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar, berbakti kepada kedua orang tua memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, merupakan amal yang paling utama. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia pernah berkata,
2: "Aku bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling utama?"
1: Nabi menjawab,
3: "Sholat pada waktunya."
2: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
1: Nabi menjawab,
3: "Berbakti kepada kedua orang tua."
2: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
1: Nabi menjawab,
3: "Jihad di jalan Allah."
1: Yang kedua, ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah,
3: "Ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua."
1: Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Berbakti kepada orang tua juga memperbanyak rezeki dan memanjangkan umur. Sebagaimana sabda Rasulullah,
3: "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahminya."
1: Dalam silaturahmi yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada orang tua sebelum kepada yang lain.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami ingin mengajak Anda untuk selalu mengupdate informasi yang terpercaya, kemudian teraktual dan juga terverifikasi hanya di portal resmi kami www.rri.co.id. Selain itu, Anda juga bisa mengupdate informasi melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini bisa Anda download dan juga install secara gratis di Google Play Store. Tetap bersama kami pendengar, karena nanti saya masih akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab.

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak Nabi Adam Alaihissalam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
0: Nela, apa-apa diupdate?
1: Iyalah Yud, kekinian lah mas sedikit.
0: Sosmed bukan buku harian Nel. Apa-apa status, apa-apa diupdate. Kayak gak ada privasi aja. Itu malah bahaya Nel, bisa mengundang kejahatan ke dirimu. Ntar kamu diikutin. Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya Nel, sudah banyak nih kejahatan berawal.

Pendengar, apakah Anda pernah overthinking? Atau mungkin tadi malam baru saja Anda mengalami overthinking hingga susah tidur? Anda harus bisa yang namanya mengelola overthinking supaya hidup jadi lebih tenang. Overthinking atau kebiasaan berpikir berlebihan sering kali muncul tanpa disadari. Pikiran terus berputar memikirkan kemungkinan terburuk, kesalahan masa lalu, atau kekhawatiran tentang masa depan. Jika dibiarkan, overthinking dapat menguras energi mental, menimbulkan kecemasan, dan membuat seseorang sulit menikmati momen saat ini. Salah satu langkah awal untuk mengelola overthinking adalah menyadari kapan pikiran mulai berputar tanpa arah. Banyak orang terjebak dalam pola berpikir yang sama berulang kali tanpa solusi yang jelas. Dengan mengenali pola tersebut, kita bisa mulai menghentikan siklus sebelum semakin membesar dan mempengaruhi suasana hati. Teknik sederhana yang dapat dilakukan adalah menuliskan apa yang sedang dipikirkan. Menulis membantu memindahkan beban dari kepala ke kertas, sehingga pikiran terasa lebih ringan dan terstruktur. Setelah menuliskannya, kita bisa memilah mana hal yang dapat dikendalikan dan mana yang tidak. Fokus pada hal yang bisa dilakukan akan mengurangi rasa cemas yang berlebihan. Mengalihkan perhatian ke aktivitas yang positif juga sangat membantu. Olahraga ringan, berjalan santai, membaca, atau mungkin melakukan hobi bisa menjadi cara yang efektif loh untuk memberi jeda pada pikiran. Ketika tubuh bergerak atau pikiran terfokus pada aktivitas lain, ruang bagi overthinking menjadi semakin kecil. Selain itu, penting untuk melatih penerimaan bahwa tidak semua hal dapat dikontrol. Hidup penuh dengan ketidakpastian, dan itu adalah bagian alami dari perjalanan manusia. Belajar menerima ketidakpastian membuat pikiran lebih fleksibel dan tidak mudah terjebak dalam kekhawatiran yang tidak berujung. Pada akhirnya, pendengar, mengelola overthinking adalah proses yang membutuhkan latihan dan kesabaran. Dengan kesadaran diri, kebiasaan menulis, aktivitas positif, dan sikap menerima, kita dapat menciptakan pikiran yang lebih tenang. Hidup pun terasa lebih ringan ketika kita tidak lagi membebani diri dengan pikiran yang berlebihan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bahkan terjadi antara abad ke-5 hingga ke-10 Masehi. Terus menjadi teka-teki besar karena ketidakjelasan informasi yang ada dalam catatan sejarah. Beberapa teori mengindikasikan bahwa peristiwa besar seperti perang, bencana alam, atau

secara akurat. Data arkeologis dari berbagai situs pada periode tersebut menunjukkan tanda-tanda keruntuhan struktur sosial dan ekonomi dengan penurunan jumlah peningkatan artefak dan struktur yang jelas dari periode tersebut. Meskipun jumlah sumber tertulis masih ada, interpretasi

termasuk analisis genetik dan penelitian geologis untuk mencoba mengisi kesenjangan informasi ini. Namun hingga saat ini, jawaban pasti apa yang terjadi pada abad kekosongan masih belum terungkap.

sosial dan politik pada periode tersebut. Dengan mempertimbangkan kompleksitasnya, para sejarawan terus berusaha untuk mengumpulkan bukti yang lebih jelas dan valid untuk merangkai kembali cerita dari masa lalu yang suram ini, sambil mempertimbangkan berbagai aspek multidisiplin yang dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang abad kekosongan tersebut. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Salah satunya sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya."
1: Hey teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian. Kerja kelompok, jangan sampai telat.
2: Oke, okay, bro.
1: Jangan oke-oke, ujung-ujungnya telat juga.
2: Ya, tenang aja, bah.
1: Teman-teman, koreonya belum datang. Sudah jam 5, bah, ini.
3: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, bah. Dia kan begitu, suka betul telat.
4: Assalamualaikum. Maaf ya, teman-teman, aku telat.
1: Rio. Sudah jadi kebiasaanmu, bah, itu. Suka telat.
4: Yalah, batu.
0: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh kita manusia. Dan kita tidak boleh sampai kehilangan waktu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, yang mana siaran ini bisa Anda dengarkan melalui terestrial untuk wilayah Nunukan di 96,3 MHz, kemudian untuk wilayah sebatik di 91,5 MHz, dan untuk Anda yang berada di wilayah Krayan bisa mendengarkan kami di 92,7 MHz. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui streaming ya pendengar, streaming bisa lewat rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Oke, kalau begitu akan saya hadirkan satu informasi untuk Anda, dan kali ini informasinya dari berita internasional. Pentagon buka arsip soal foto UFO, sebanyak 161 dokumen terungkap. Ribuan dokumen dan video UFO yang sebelumnya dirahasiakan resmi dirilis Pentagon melalui portal Departemen Perang Amerika Serikat. Mengutip space.com, Pentagon merilis sekitar 161 file deklasifikasi terkait Unidentified Anomalous Phenomena atau UAP atau fenomena anomali tak dikenal. Arsip tersebut memuat rekaman berbagai fenomena udara misterius, mulai dari objek berbentuk bola cahaya putih hingga benda menyerupai bola rugby yang tertangkap sensor inframerah militer. File-file itu mencakup laporan investigasi, kesaksian pilot dan astronot, foto, hingga hampir 30 video baru. Salah satu video memperlihatkan bola cahaya putih tidak beraturan yang terekam di langit suriah. Video lain menampilkan objek berbentuk bola rugby dengan tiga tonjolan yang terdeteksi sensor inframerah di kawasan Indo-Pasifik. Ada pula rekaman titik bercahaya yang bergerak di antara turbin angin dan disebut tampak seperti hantu. Seluruh dokumen itu dipublikasikan melalui portal Pursue atau Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters milik pemerintah Amerika Serikat. Portal tersebut disebut sebagai bagian dari upaya transparansi terkait laporan UFO yang selama puluhan tahun menjadi bahan spekulasi publik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan membuka akses terhadap dokumen pemerintah terkait fenomena luar angkasa dan makhluk asing. Hal itu ia paparkan dalam portal tersebut. Trump menginstruksikan Departemen Perang Amerika Serikat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memulai proses identifikasi serta pengungkapan berkas-berkas tersebut. Dokumen ini mencakup informasi kehidupan di luar bumi, fenomena udara tak dikenal, serta benda terbang tak dikenal, begitu tulis Trump. Langkah ini ia sebut sebagai upaya mengungkap isu kompleks yang dinilai menarik sekaligus penting bagi publik. Meski demikian, Pentagon menegaskan file-file tersebut belum membuktikan keberadaan alien atau teknologi ekstraterestrial. Banyak kasus masih berstatus belum teridentifikasi karena keterbatasan data. Sementara itu, sebagian pengamat menilai fenomena itu bisa berasal dari drone, gangguan sensor, maupun objek yang salah dikenali.

anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke pendengar, informasi selanjutnya adalah mengenai Kemenhub lanjutkan proses hukum kasus perdagangan kucing kuwuk di Sumatera Utara. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan melanjutkan proses hukum kasus dugaan perdagangan satwa dilindungi jenis kucing kuwuk di Sumatera Utara. Proses tersebut, pendengar, dilakukan dengan penyerahan tersangka berinisial SD beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Belawan. Kepala Balai Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, mengatakan tersangka diduga terlibat dalam aktivitas perburuan, penangkapan, dan perdagangan satwa dilindungi. Kasus tersebut berawal dari informasi terkait dugaan transaksi satwa dilindungi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Februari 2026. Dalam operasi gabungan bersama Polda Sumatera Utara, petugas mengamankan 6 ekor kucing kuwuk dalam kondisi hidup. Selain itu, turut diamankan barang bukti lain berupa telepon genggam dan kendaraan roda 2. Kucing kuwuk atau kucing hutan merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.106 tahun 2018. Saat ini 6 satwa tersebut ditempatkan di Pusat Penyelamatan Satwa Sibolangit untuk memastikan kondisi kesehatan dan sifat liarnya tetap terjaga. Hari Novianto menambahkan, penyerahan tersangka dan barang bukti menjadi bagian dari sinergi antar instansi dalam penegakan hukum di bidang konservasi sumber daya alam. Tersangka SD dalam perkara tersebut dikenakan ketentuan pidana terkait perdagangan satwa dilindungi. Ini dengan ancaman hukuman penjara dan denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi mungkin untuk Anda yang belum tahu soal informasi ini, mungkin belum familiar juga ya, karena namanya kucing bentuknya mirip gitu, tapi ternyata ada yang namanya kucing hutan, pendengar, dan kucing hutan ini merupakan satwa yang dilindungi oleh negara. Jadi akhirnya kasus ini pun masih diusut sampai sekarang ya. Mungkin pastinya tersangkanya kemungkinan tidak mungkin hanya satu orang saja. Makanya dari pihak kejaksaan dan juga penegak hukum lainnya masih melakukan penyelidikan. Siapa tahu ada tersangka lain yang perlu diungkap lagi dalam hal perdagangan hewan yang atau satwa yang dilindungi ini begitu. Oke, nanti setelah ini saya akan hadirkan informasi dari Piala Dunia, kayaknya seru ya pendengar. Jadi tetap bersama kami dan dengarkan terus Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Satu Nunungka.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, informasi selanjutnya datang dari dunia Piala Dunia 2026. Mexico City akan buka Piala Dunia FIFA 2026 dengan pertunjukan spektakuler. FIFA resmi mengumumkan rangkaian upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar megah di Mexico City, Meksiko pada 11 Juni 2026. Acara pembuka turnamen sepak bola terbesar di dunia itu akan memadukan musik kelas dunia, tarian, dan seni budaya khas Meksiko dalam satu pertunjukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dilansir dari FIFA.com. Pada Senin 11 Mei 2026, upacara pembukaan di Mexico City Stadium akan dimulai 90 menit sebelum kick-off dan menampilkan sejumlah nama besar industri musik dunia. Ada Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana, serta Tyla yang akan tampil memeriahkan official FIFA World Cup 2026 album dalam pertunjukan yang spektakuler. Meksiko menjadi negara pertama yang membuka turnamen sebagai bagian dari trilogi upacara pembukaan yang akan berlanjut di Kanada dan Amerika Serikat. Diproduksi bersama Balich Wonder Studio, setiap upacara dihubungkan melalui benang merah kreatif yang menafsirkan ulang trofi Piala Dunia FIFA melalui budaya masing-masing negara tuan rumah. Dengan Meksiko menampilkan seni papel Pichado sebagai simbol tradisi dan kebersamaan. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan, Piala Dunia FIFA adalah momen yang dibagikan seluruh dunia dan semuanya dimulai dari cara kami membukanya. Ia menambahkan bahwa upacara di Mexico City, Toronto, dan Los Angeles akan menyatukan musik, budaya, dan sepak bola sekaligus mencerminkan identitas unik setiap negara tuan rumah. Wow. FIFA juga mengimbau para penonton untuk datang lebih awal nih, pendengar. Karena upacara akan dimulai pada pukul 11.30 waktu setempat atau pukul 00.30 WIB pada Jumat 12 Juni 2026. Gerbang stadion akan dibuka 4 jam sebelum pertandingan dimulai dengan berbagai hiburan, hadiah, dan aktivasi eksklusif bagi para penggemar. Pada laga pembuka, Meksiko akan menghadapi Afrika Selatan di Mexico City Stadium yang akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama tuan rumah pertandingan di 3 edisi Piala Dunia FIFA. Piala Dunia FIFA 2026 secara keseluruhan akan menghadirkan 104 pertandingan di 16 kota tuan rumah. Dibuka pada 11 Juni 2026 di Mexico City dan ditutup dengan partai final pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium. Itu tadi informasinya, pendengar. Gak terasa ya, sebentar lagi sudah akan dibuka nih ajang Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa juga untuk menyaksikan dan mendengarkan Piala Dunia 2026 ini bersama TVRI dan juga RRI ya, karena kami adalah mitra nih yang menyiarkan, official broadcaster yang menyiarkan FIFA 2026. Jadi jangan lupa ya, 11 Juni ini sudah mulai dibuka dan pastinya saya yakin sih kalau Anda yang penggemar bola pasti sudah bersiap untuk menonton pertandingan yang paling spektakuler, yang paling dinanti-nantikan, yaitu Piala Dunia 2026. Oke, pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir yang akan saya hadirkan untuk Anda, karena nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya, Wina Dewiana. Dan pastinya saya berharap Anda selalu mengupdate informasi dan juga berita ya melalui portal resmi kami www.rri.co.id. Di dalam portal kami tadi ya, selain ada informasi soal Piala Dunia 2026, ada juga informasi olahraga lainnya pendengar yang bisa Anda ikuti di sini. Terus ada juga berita dari wilayah regional, nasional hingga mancanegara, semuanya ada di portal rri.co.id. Selain portal, Anda juga bisa update informasi, membaca berita, sekaligus mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Nah, kalau mau download aplikasinya, ini gampang banget ya, pendengar. Anda bisa mendownload dan juga install aplikasinya secara gratis di Google Play Store. Untuk pengguna iOS, tenang aja, Anda juga bisa kok menikmati fitur-fitur yang disediakan di RRI Digital, namun versi website ya. Anda cukup mengakses rri.co.id, kemudian Anda bisa mengklik menu RRI Digital yang ada di pojok kanan atas portal kami. Nanti setelah Anda klik, Anda akan dibawa ke laman RRI Digital yang mana di situ langsung tertera ya, Anda bisa streaming, ada fitur-fitur lainnya juga, ada fitur CCTV juga nih di RRI Digital, di mana fitur CCTV ini bisa Anda akses untuk memantau seperti apa situasi jalanan di beberapa kota provinsi di Indonesia, begitu pendengar. Ini sangat berguna ya untuk Anda yang mau pergi ke luar nunukan. Anda bisa mengecek seperti apa kondisi dan juga situasi jalanan di kota tersebut, begitu. Oke, pendengar, saya juga ingin mengajak Anda ya untuk memfollow dan juga subscribe sosial media RRI Nunukan. RRI Nunukan sekarang ini sudah hadir di beberapa platform sosial media, di antaranya ada Instagram, TikTok, Facebook, dan juga YouTube. Anda bisa memfollow Instagram dan juga TikTok kami di @rri_nunukan. Kemudian untuk Facebooknya bisa Anda cari di LPP RRI Nunukan. Dan untuk Anda yang mau subscribe YouTube kami, bisa ya ke RRI Nunukan. Kenapa sih harus follow dan juga subscribe? Biar gak ketinggalan informasi, pendengar. Soalnya kami tuh di sosial media juga share informasi, berita-berita di Nunukan, kemudian fakta-fakta menarik. Dan kalau misalnya ada event di RRI Nunukan, juga akan kami share di sosial media kami, begitu. Kalau untuk YouTube-nya, itu biasanya nanti kan kalau Anda subscribe, kemudian mengaktifkan lonceng notifikasi, Anda akan mendapatkan notifikasi ketika kami melakukan live, misalnya di dialog, kemudian mutiara pagi, atau live-live lainnya yang menarik untuk Anda. Karena selain live, juga di situ ada konten podcast, kemudian ada juga konten lainnya yang bisa Anda nikmati, pendengar. Jadi silahkan ya, boleh yang belum subscribe, di subscribe dulu, kemudian di follow juga akun sosial media kami di Instagram, TikTok, kemudian ada juga di Facebook ya, karena live kami tuh selain di YouTube juga ditayangkan di Facebook juga. Kayak misalnya tadi ada Kornus ya, itu juga bisa Anda dengarkan lebih gampang lagi kan kalau misalnya lewat fitur streaming di rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Oke, kalau gitu pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda pada sore hari ini di program Nunukan sore ini bersama saya Rista di edisi hari Senin 11 Mei 2026. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana ya, yang akan menemani Anda di Nunukan malam ini. Kalau begitu, Rista dan juga tim Nunukan sore yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Namun sebelum saya tutup, saya mau mengingatkan pendengar, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Jadi jangan sampai terlewat, stay tune terus di Pro1 RRI Nunukan, biar tidak ketinggalan ya pendengar. Kalau begitu, saya pamit. Selamat sore, selamat malam ya sekarang. Selamat malam dan sampai jumpa pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Ipul ngajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000 kami.
4: Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Bukan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang selama tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur dengan DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Aja, itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
9: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
10: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
11: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
10: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat, dampaknya sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
11: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15 sampai 24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
12: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
11: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menetisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
14: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersamai jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Alfar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut, dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
15: Ya, makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i, ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku. Akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng pulang alhamdulillah juga.
16: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya?
15: Ditunggu.
14: Pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPIH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi

0: kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sada Tudaren. Aen.
1: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Direktur utama Injourney Airport Muhammad Reza Pahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
2: Walaupun sudah berjalan, kita mau pemeriksaan ini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang terhadap Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan sebagainya.
1: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian.

Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim

0: PSSI Kediri Jawa Timur menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Fairview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Fairview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu dan akhirnya pula maka Sotan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan kadang kita kayak usia muda padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003 semua mayoritas bisa kumpul semua ya, masih ya, Mas Haryanto, Mas Nurul masih berhalangan. Tapi kalau ada jadwal lagi insya Allah mereka siap lagi. Kalau kita ngumpul seperti ini kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003, kita ngumpul bareng-bareng, kuyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya seperti anak tiri masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
1: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga dapat berpartisipasi memberikan tanggapan atau pertanyaan dalam setiap perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Indonesia Menyapa Malam kali ini kita membahas terkait dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan yang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 11 hingga 13 Mei 2026 untuk bertemu Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat senior di Indonesia. Kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Singapura.

0: Yang lebih mendalam bersama dengan pengamat hubungan internasional yang juga ketua umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Pak Agus Haryanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Agus Haryanto, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Nugman.
0: Ya. Pak Agus, kalau kita bicara hubungan Indonesia dan Singapura ini kan sangat erat dan juga strategis gitu ya. Namun ada beberapa isu-isu yang memang saat ini belum terasa.
3: Saudara pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami, tim Nunukan malam ini saya Wina Dewiana didampingi operator kami hadir menemani Anda hingga pukul 24 malam hari nanti.
4: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama malam hari ini, di mana sesaat lagi akan kami hadirkan paket rekaman mimbar agama Katolik ya, dengan sebuah topik yang akan disampaikan Maria Yanti Abu Mau SAG adalah hal pengabulan doa Matius. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Selamat malam para pendengar yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam mimbar agama Katolik bersama saya Maria Yanti. Saudara-saudari seiman, malam ini saya akan mengajak Anda untuk merenungkan sabda Tuhan dengan tema hal pengabulan doa yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 11. Mari kita awali renungan malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk segala cinta dan anugerah yang Engkau limpahkan dalam hidup kami hingga hari ini. Pada mimbar agama Katolik malam hari ini, perkenankan kami mendengar dan merenungkan sabdamu, agar hidup kami sungguh berkenan di hatimu yang Maha Kudus. Biarlah Roh Kudus-Mu sungguh hadir saat ini, sehingga hati kami terbuka mendengarkan sabdamu dan merenungkannya. Doa dan harapan ini kami haturkan kehadapanmu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca Injil ayat 7-11, maka kita akan menemukan tiga kata kerja yang Yesus perintahkan, yaitu mintalah, carilah, dan ketuklah. Tiga kata kerja ini memiliki makna yang sama, yang artinya berdoalah, bertekunlah dalam doa, atau berdoalah terus-menerus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang doa, doa adalah napas kehidupan bagi kita orang beriman. Doa adalah salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan Bapa kita di surga. Atau, doa adalah makanan rohani bagi kehidupan kita. Jika tubuh jasmani kita, kita berikan nasi, lauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan, maka tubuh rohani kita dengan baca kitab suci ataupun berdoa, sehingga roh kita tidak mengalami kegersangan atau kekeringan rohani. Jika kebutuhan jasmani dan rohani kita diberi nutrisi yang seimbang, maka jiwa kita akan mengalami kedamaian dan sukacita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seberapa sering kita berdoa? Apakah doa-doa kita selalu intens, ataukah kita berdoa hanya karena ikut arus saja? Atau mungkin kita sering berdoa, tapi belum dijawab oleh Tuhan. Sebagai manusia, kita pasti ingin setiap doa dikabulkan. Mari, pada kesempatan ini kita diajak Tuhan untuk mendalami tiga kata kerja rohani yang menjadi rahasia pengabulan setiap doa-doa kita. Yaitu, yang pertama, mintalah. Tuhan Yesus mendorong atau memotivasi kita untuk tetap percaya, beriman, dan berpegang teguh kepada Bapa di surga, dan terus-menerus bertekun dalam doa dengan penuh iman. Artinya, berdoa tidak hanya pada saat butuh saja, tapi setiap saat kita berdoa, baik dalam suka atau duka, untung atau malang, dalam susah atau senang, sakit atau sehat. Setiap waktu kita berdoa. Meminta hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh kerendahan hati. Karena dengan doa kita akan menyampaikan segala kebutuhan dan kita percaya bahwa Bapa akan memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua adalah carilah. Kita tidak hanya berdoa atau meminta saja, atau pasif dan menunggu, tapi kita harus menghidupkan doa kita, harus mengaplikasikan doa kita dengan bekerja dan berusaha. Melalui bekerja dan berusaha, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Nya. Dalam bahasa Latin, kita mengenal istilah ora et labora yang artinya berdoa dan bekerja. Jika berdoa dan mencari atau bekerja seiring, maka Tuhan akan menyempurnakan segala perjuangan kita dengan berkat melimpah. Kita tetap meneladani Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Kita meminta dan mencari dengan tetap berharap dan percaya bahwa Bapa akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Yang ketiga adalah ketuklah. Sama seperti ketika kita bertamu ke rumah seseorang. Jika kita mengetuk pintu dan belum dibukakan oleh tuan rumah, maka kita tidak boleh menyerah. Kita harus sabar dan terus mencoba mengetuk pintu lagi sampai pintu dibukakan bagi kita. Nah, begitu juga dalam hal berdoa. Jika apa yang kita minta dan cari belum dikabulkan, maka kita jangan berputus asa. Pada tahap ini, Allah Bapa akan melihat kesabaran dan kesungguhan hati kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan sabda Yesus yang sangat terkenal dan penuh pengharapan. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sabda ini sederhana, tapi sangat dalam. Ia menyentuh inti relasi antara manusia dan Allah, hubungan anak dengan Bapa. Dalam renungan Injil ini, Yesus tidak berbicara tentang teknik doa, melainkan tentang sikap hati dalam berdoa, yaitu percaya, tekun, dan bersandar. Banyak orang berdoa, tapi tidak semua sungguh meminta dengan iman. Banyak yang mencari, tetapi tidak sungguh mencari dengan kesetiaan. Banyak yang mengetuk, tapi hanya sekali, lalu berhenti. Yesus justru mengundang ketekunan. Dalam kehidupan rohani, doa bisa berubah menjadi rutinitas kosong. Kata-kata diucapkan, tetapi hati jauh. Yesus mengajak kita kembali pada doa yang hidup, doa yang lahir dari kebutuhan, kejujuran, dan relasi. Meminta berarti mengakui keterbatasan. Meminta berarti mengakui kebutuhan. Meminta berarti mengakui bahwa kita tidak cukup sendirian. Doa sejati selalu dimulai dari kerendahan hati. Orang yang merasa tidak butuh Tuhan akan sulit berdoa dengan sungguh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan Injil hari ini menampilkan tiga kata kerja rohani yang meningkat. Meminta, ini adalah langkah awal. Kita datang kepada Tuhan dengan kebutuhan nyata. Tidak perlu bahasa rohani rumit. Tidak perlu bertele-tele atau panjang lebar kalimat yang diucapkan. Cukup kejujuran. Mencari. Lebih aktif. Ada usaha. Ada keterlibatan. Kita tidak hanya menunggu jawaban, tapi juga mencari kehendak Tuhan. Mengetok. Ada ketekunan. Ada kesabaran. Ada keberanian untuk tetap datang walau pintu belum langsung terbuka. Injil menggambarkan doa yang hidup, bukan pasif, bukan sekali coba. Lalu pertanyaan yang sering muncul, mengapa doa seolah tidak dijawab? Kalau Tuhan berkata mintalah, mengapa tidak semua doa dikabulkan? Jawabannya terletak pada siapa Tuhan itu, Bapa. Yesus memberi perbandingan, orang tua tidak memberi batu kepada anak yang minta roti. Artinya, jawaban Tuhan selalu lahir dari kasih dan kebijaksanaan, bukan sekedar permintaan literal. Kadang kita minta cepat, tapi Tuhan memberi proses. Kadang kita minta hasil, Tuhan memberi pertumbuhan. Kadang kita minta jalan mudah, tapi Tuhan memberi kekuatan. Doa tidak selalu mengubah situasi, tapi doa selalu bisa mengubah hati. Inti renungan hari ini adalah gambaran Allah sebagai Bapa yang baik. Ini menjadi dasar keberanian kita untuk datang tanpa takut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah bukan hakim yang dingin. Allah bukan penguasa yang jauh. Allah bukan pribadi yang tidak peduli. Melainkan Allah adalah Bapa yang mengenal kebutuhan anaknya. Dalam spiritualitas Katolik, kesadaran akan kebapaan Allah membentuk doa yang penuh kepercayaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, meminta bukan berarti memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita. Doa Kristen selalu terbuka pada kehendak Allah. Itulah sebabnya doa terbaik selalu mengandung sikap, terjadilah kehendakmu. Kedewasaan doa terlihat ketika seseorang tetap percaya meski jawabannya berbeda dari harapan awal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam pergumulan dan perjuangan hidup, mari kita bersyukur, sabar, dan terus bertekun dalam doa. Jadikan doa sebagai senjata yang paling ampuh untuk meraih kesuksesan dan kemenangan dalam hidup, dan juga agar kita dapat berdiri kokoh di tengah badai hidup kita. Yakinlah Dia akan memberikan yang terbaik sesuai kehendaknya, tepat pada waktunya, karena Dia adalah Bapa yang terbaik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman kita akan bertumbuh dan berbuah seiring pencarian kita dalam usaha meminta, mencari, dan mengetuk. Masa Prapaskah ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk kembali meminta, mencari, dan mengetuk kedalaman iman kita. Marilah kita mengupgrade iman kita dalam retret agung selama masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tutup renungan pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas kesempatan untuk merenungkan Sabda-Mu malam ini. Engkau mengajarkan kami untuk meminta, mencari, dan mengetuk agar pintu rahmat dibuka bagi kami. Ajarilah kami untuk berdoa dengan rendah hati, tekun, tulus, dan berserah diri seutuhnya kepada-Mu. Bantulah kami percaya bahwa Engkau selalu mendengar dan memberikan yang terbaik bagi kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan Mimbar Agama Katolik malam hari ini. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Katolik minggu depan. Tuhan memberkati.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila.
5: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda, dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
3: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, kami kembali ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman drama radio. Untuk malam hari ini akan kami hadirkan dengan sebuah judul, Jeratan dari Balik Layar, produksi RRI Jember. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Malam itu, suasana hening menyelimuti kamar Alia. Lampu kamar dimatikan dan hanya menyisakan cahaya samar dari layar handphone yang jadi satu-satunya sumber terang. Dengan ditemani suara kipas, berdesir, berputar, berulang, seolah menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Alia menikmati sunyi itu. Namun, tatapannya tak lepas dari layar. Sebuah cerita baru saja dimulai dari satu pesan singkat yang sederhana.
2: Hai, kamu keren banget waktu nyanyi tadi di live. Bikin adem hati. Salam kenal ya.
3: Makasih ya, Kak.
1: Namanya Adrian. Umurnya 24 tahun. Kerja di luar kota yang jauh dari kota tempat tinggal Alia, di Jakarta tepatnya. Laki-laki berparas tampan yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat, saat Alia sedang merasa sepi. Kini, hari-hari Alia tak lagi terasa kosong. Notifikasi dari Adrian selalu ia nantikan. Pesan-pesan sederhana itu menjadi penyemangat yang diam-diam ia tunggu setiap pagi.
2: Good morning, cantik. Udah sarapan kan? Jangan telat makan ya. Semangat hari ini kuliahnya.
3: Perhatian banget sih. Kamu juga ya. Semangat hari ini.
1: Perhatian itu memang candu. Dari yang awalnya biasa saja, perlahan terasa istimewa. Kini hari-hari Alia dipenuhi oleh satu nama. Namun lamunannya buyar ketika Citra datang menghampiri.
4: Cie, sekarang fokus banget sih lihat HP sampai aku dilupain. Lagi chat siapa sih?
5: Mulai kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget?
4: Mau tahu banget dong pastinya. Aku lihat sih kayaknya ada yang lagi kasmaran nih.
5: Iya nih, sini, lihat. Nih, cakep kan fotonya di medsos? Aku lagi chattingan sama dia. Namanya Adrian. Swear deh, cowok ini perhatian banget.
4: Alah, jangan langsung percaya. Apalagi kamu kenalnya dari media sosial.
5: Iya, tenang aja. Dijamin aman kok.
1: Citra tersenyum tipis, tapi sorot matanya berubah serius.

0: Setiap hari, mereka mengirim pesan satu sama lain melalui ponsel. Awalnya terasa hangat dan menyenangkan, seolah Adrian hadir sebagai teman yang selalu ada untuk Alia. Namun, semakin Alia mengenal Adrian, perlahan ia mulai menyadari sisi lain dari sikapnya. Adrian semakin posesif. Membatasi ruang gerak Alia. Bahkan mencoba mempengaruhi cara berpikirnya. Membuatnya selalu merasa harus mengikuti setiap keinginan Adrian.
1: Kamu jangan cerita aku ke siapa-siapa ya. Orang lain gak akan ngerti hubungan kita.
2: Hah? Kenapa emangnya?
1: Ya, aku cuma gak mau aja sih kamu dipengaruhi orang lain. Aku cuma punya kamu, dan kamu cuma punya aku.
0: Kalimat itu terdengar manis, tapi perlahan ia seperti pagar, membatasi dan mengurung.
2: Iya, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa.
1: Dan satu lagi, karena kamu milik aku, kamu harus nurutin semua keinginanku. Mau pergi kemanapun, mau posting apapun, bilang dulu ke aku. Kita lagi berjauhan, jadi aku wajib tahu semua yang kamu lakuin.
2: Harus sebegitunya ya?
1: Ya, harus. Jangan dibantah.
0: Di titik itu, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan.
1: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
2: Harus banget ya, Kak.
1: Kamu gak percaya aku. Cepat kirim.
0: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya dua panggilan sempat ia abaikan, tapi akhirnya ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
1: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu gak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
2: Kenapa jadi gini, Kak?
1: Banyak omong. Cepat kirim, aku tunggu.
0: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar, menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan yang terus menghimpit dari Adrian. Lelaki yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi cara untuk menguasai ruang gerak dan pikiran Alia.

0: Ya, makan dulu nak. Dari siang kamu belum makan sayang.
1: Iya bu, nanti saja. Alia belum lapar bu.
0: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa sayang?
1: Enggak kok bu. Alia cuma capek aja kok.
0: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
1: Iya, Alia yakin kok bu. Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo? Alia?
1: Iya? Halo?
3: Lagi nangis. Mau orang tuamu tahu. Jangan macam-macam. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka gak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu. Dan saat itu juga, tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun tidak satupun panggilannya dijawab dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia. Berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum. Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis terseduh-seduh sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan

0: Terus aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
1: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

Banyak kisah seperti Alia, nyaris terjerat, memilih diam karena takut. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa tak nyaman, diminta merahasiakan kedekatan, atau ketika perhatian perlahan berubah menjadi tekanan, jangan abaikan nalurimu. Berhenti, cerita, minta bantuan. Karena kamu berharga, dan tak seorang pun berhak mengendalikan hidupmu.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Kopinya ya satu.
1: Oke.
2: Okay. Wah Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke yuk, masih ada kerjaan nih, cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12.000 mas semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja, ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah Bray, kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.

pendengar masih bersama kami tim Nunukan malam ini menemani Anda hingga pukul 22 malam hari nanti. Kami ajak Anda update informasi seputar komunitas ya, dan juga boleh silahkan untuk yang punya komunitas juga saat ini sedang bergabung di suatu komunitas, pastinya untuk sharing informasi terkait kegiatan yang dilakukan ya, untuk masih di wilayah Nunukan untuk semua kegiatannya, atau juga sering keluar pulau Nunukan seperti itu ya, pastinya seru. Ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, boleh di sambungan kami 0811 5311 945. Silahkan untuk yang ingin sharing di via SMS boleh, dan juga di via WhatsApp boleh. Baik, dan pendengar, kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Informasi satu komunitas ini ada komunitas The Cloud Appreciation Society, yang mana komunitas ini dikhususkan buat orang-orang yang suka mengamati awan. Ya, ada ya. Mereka berbagi foto, kemudian juga diskusi, dan bahkan punya manifesto tentang betapa indahnya awan di langit. Siapa sangka ya, dengan melihat awan bisa jadi passion series. The Grid ya. Dan informasi lainnya untuk Anda masih seputar komunitas. Nah, ngomong-ngomong soal komunitas nih, untuk pendengar RRI Nunukan juga yang barangkali sedang tergabung di suatu komunitas ya, ingin sharing seperti apa tadi juga sudah saya sampaikan di awal untuk kegiatannya, kemudian hal-hal seru lainnya ya, ingin Anda informasikan ke masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya untuk pendengar RRI Nunukan, boleh ya, barangkali bisa nih untuk berkabar seperti apa. Kita akan ajak Anda untuk langsung ya. Wah, kami akan ajak Anda undang langsung ke studio RRI Nunukan. Nah, kita bisa diskusi bersama atau bincang-bincang seru nih, ngobrol seperti itu ya. Seperti apa komunitas yang saat ini sedang Anda laksanakan atau juga sedang bergabung di komunitas itu, ingin Anda sharing informasinya, boleh, sangat boleh sekali ya. Dan pastinya hal-hal seru lainnya ingin Anda sharing agar keseruan di komunitas Anda itu juga bisa dirasakan oleh pendengar kita, generasi lah ya, generasi muda yang ada di Kabupaten Nunukan, biar juga mereka mengetahui, wah ternyata ada komunitas yang pastinya heboh nih, yang pastinya seru nih yang ada di Nunukan. Bagaimana ya untuk bisa bergabung, untuk bisa ikut nimbrung di komunitas itu. Nah, wah ini nih ya. Oke, boleh dong menghubungi kita di 0811 5311 945. Masih seputar informasi komunitas seru kami hadirkan untuk Anda pendengar sesaat lagi setelah yang berikut ini. Tetap dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.

0: Pada era digital yang semakin canggih, akses mudah ke judi online telah menjadi masalah serius bagi banyak individu. Banyak judi berkedok game online yang menyembunyikan praktik taruhan di baliknya. Ciri-cirinya antara lain memiliki tampilan menyerupai game online, berbayar pada aplikasi ataupun fitur-fitur di dalamnya, mengharuskan top up saldo, dan menjanjikan wide draw atau penarikan saldo yang lebih. Kontennya tidak cocok untuk semua usia dan tidak memiliki regulasi atau lisensi yang jelas. Judi online dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk yang pertama ketergantungan. Seperti bentuk judi lainnya, judi online dapat menyebabkan kecanduan yang merusak kehidupan pribadi dan keuangan seseorang. Yang kedua, kerugian keuangan. Banyak orang yang tergoda untuk bertaruh lebih dari yang mereka mampu, berisiko kehilangan tabungan, utang, hingga kebangkrutan. Ketiga, kesehatan mental. Tekanan emosional yang tinggi dan stres dapat muncul akibat kekalahan dalam judi. Yang keempat, legalitas. Judi online merupakan aktivitas yang ilegal dan melanggar tindak kejahatan dan dapat dipidana. Meskipun menawarkan kesempatan yang menggiurkan untuk memenangkan uang dengan cepat dan jumlah banyak, judi online juga membawa risiko finansial dan dampak negatif lainnya yang perlu dipertimbangkan secara serius.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: nanti aja lah cuci piringnya. Tumpuk aja lah dulu.
1: Nyantai banget nih orang. Udah numpuk nih 3 hari nih. Woi, woi.
0: Siapa yang ngomong barusannya?
1: Aku, piring terjebak di wastafel barang sisa nasi basi. Males betul ya cuci piring. Bekas makan sendiri juga. Hari ini lalat yang pesta. Besok kecoa. Lusa nih bakal tikus yang konser di atasku. Kalau sudah gitu baru panik. Udah status. Kok banyak serangga sih di dapurku?
0: Oke, oke. Aku cuci sekarang ya. Jangan marah-marah dong.
1: Nah, gitu dah.
2: Menumpuk cucian piring akan memunculkan berbagai jenis bakteri dan kuman yang menyebabkan gangguan pencernaan, bau tidak sedap, serta mengundang hama seperti lalat dan semut. Dapur jorok, risiko penyakit menggentayangi penghuni rumah. Jangan anggap remeh ya.

0: Mendengar sebuah lagu dari miliknya Nineball dengan Hingga Akhir Waktu yang juga masih berlalu di tengah ruang dengar kita bersama untuk malam hari ini. Kembali selamat malam untuk yang baru saja bergabung menemui frekuensinya di FM 96,3 MHz untuk pendengar yang berada di wilayah Nunukan ya. Kemudian yang berada di wilayah Sebatik saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan di frekuensi FM 91,5 MHz. Dan juga untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami di frekuensi FM 92,7 MHz untuk pendengar kita yang berada di wilayah Krayan. Dan selamat malam juga nih untuk yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Masih di program Ngobras, informasi seputar komunitas kami hadirkan untuk Anda. Berikut ada komunitas The Dual Men's Club pendengar, di mana komunitas ini untuk orang-orang yang menikmati hal-hal sederhana dan membosankan. Ini sih menurut orang lain ya. Dan kayak misalnya mengoleksi traffic cone atau memotret kotak pos. Wah, menurut orang lain ini bisa saja menjadi hal yang membosankan lah ya. Kemudian apaan sih gitu ya. Tapi justru disitulah letak keseruannya bagi mereka si penikmat hal-hal sederhana ini. Kami hadirkan informasinya. Kemudian ada lagi nih komunitas Competitive Rock Balancing Community. Nah, Anda berpikir menyeimbangkan batu itu gampang. Misalnya nih disusun saja seperti itu ya, tinggi menegak ke atas. Coba barangkali Anda menyusun saja, tapi sebenarnya ada letak karya seni di dalamnya dengan menumpuk batu tanpa perekat sama sekali, yang mana juga hal itu dilakukan harus ada skillnya, kemudian butuh kesabaran yang luar biasa seluas lautan ya, karena memang harus menjaga keseimbangan kiri kanan, kemudian atas bawahnya, bagaimana Anda menyusun dari yang besar ke yang kecil kah, atau dibuat sekreatif mungkin nih disusun rame-rame tapi memang menjulang tinggi ke atas, tapi tetap dengan kekreatifan yang dimiliki. Waduh, saya juga bingung ya seperti apa tingkat kesabaran mereka ini. Masih informasi seputar komunitas untuk malam hari ini untuk Anda. Selamat malam, terima kasih yang sudah menyapa kami juga di 0811531945. Boleh ya yang ingin berkabar kepada kita nih, ada komunitas juga informasinya ingin Anda kabarkan, sharing atau sekedar untuk berbagi keseruan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Anda. Boleh banget. Kami tunggu di 0811531945.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan. Selamat pagi anak-anak.
2: Selamat pagi Pak Guru.
3: Damar, kamu kenapa? Kok kayak orang bingung?
4: Ini bah, pulpenku nggak ada ketinggalan bah di rumah.
3: Oh, kebetulan nih ada 2 pulpen. Pakailah satu.
4: Makasih ya.
5: Ada apa itu? Damar, Digar.
3: Maaf Pak, saya pinjamkan Damar pulpen. Soalnya pulpennya ketinggalan di rumah.
5: Ya sudah, kembali ke tempat dudukmu ya. Kita mulai ulangan.
1: Rasa peduli lahir dari empati, yakni kemampuan merasakan beban orang lain. Rasa peduli antar sesama akan menimbulkan kasih sayang serta mempererat tali persaudaraan di tengah-tengah masyarakat, yang selanjutnya akan memperkuat persatuan dan kesatuan.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Pendengar komunitas The Society for the Appreciation of the Potato ya. Yang mana sebut soal potato, ingat sama apa nih yang suka makan yang satu itu ya. Oke, okay, kentang, buah kentang ini bukan cuman untuk digoreng atau direbus saja. Komunitas ini mengagumi kentang sebagai bahan makanan serbaguna dan sering mengadakan acara bertema kentang. Unik kan? Baik, dari komunitas ini pendengar kami akhiri di program Ngobras untuk malam hari ini. Kami lanjutkan hingga pukul 23 malam hari nanti di program Ruang Rindu. Kami ajak Anda untuk bernostalgia bersama dan juga silahkan ya yang ingin berpartisipasi langsung kami buka di via telepon, kemudian SMS, WhatsApp juga boleh untuk di 0811-5311-945. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bernostalgia bersama malam hari ini, kami tunggu partisipasinya ya, kurang lebih kebersamaan kita 50 menit ke depan.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ruang Rindu bersama kami, tim menundukan malam ini yang bertugas mendengar hingga pukul 23 malam hari nanti. Lagu-lagu nostalgia kami hadirkan untuk Anda, dan juga silahkan ya, kita bernostalgia bersama untuk malam hari ini. Anda silahkan berpartisipasi bersama kami.

pun kegiatannya atau juga saat ini lagi istirahat seperti itu, semoga nyaman ya, kemudian juga tenang sambil ditemani bersama yang hangat-hangat. Wah, mau istirahat kau minum kopi ya. Oke, baik, di 0811-5311-945 saya tunggu partisipasi Anda. Nanti juga akan saya hadirkan informasi untuk malam hari ini, informasi ringan ya, terkait untuk yang susah tidur juga namun bingung ya, sudah seharian full aktivitasnya padat, capek pasti terasa, tapi kenapa ya masih susah tidur, atau apakah ada tips-tips yang memang harus diritualkan seperti itu biar tidurnya juga bisa nyenyak, kemudian bisa konsisten ya untuk tidur tepat waktu, tidak begadang karena besok harinya pasti aktivitasnya, rutinitasnya padat lagi. Kami hadirkan informasinya untuk Anda masih di program Ruang Rindu. Silahkan ya, untuk yang mau bergabung bersama kita untuk malam hari ini, bernostalgia bersama kami, Anda bergabung untuk di via telepon. Untuk yang saat ini dengarkan kita juga berada di luar Pulau Nunukan, boleh ikut bergabung ya, masih di nomor yang sama 0811-5311-945.

Pencipta Bola Dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Mendengar beberapa tips yang juga ini bisa menjadi hal yang bisa Anda lakukan seperti itu ya, untuk mengatasi insomnia. Di antaranya adalah perbaiki untuk kebiasaan tidurnya atau sleep hygiene, tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, termasuk juga di akhir pekan untuk mengatur jam biologis tubuh, dan hindari tidur siang terlalu lama, ini agar tubuh terasa lelah di malam hari. Juga satu adalah jangan melihat jam saat sulit tidur karena dapat meningkatkan kecemasan. Berikut juga harus melihat ya seperti apa kondisi lingkungan kamar. Kamar yang gelap membantu tubuh memproduksi melatonin atau hormon tidur. Atur suhu ruangan agar sejuk dan nyaman, dan gunakan aroma menenangkan seperti lavender ini untuk meningkatkan kualitas tidur. Kalau sekitar wangi kemudian rapi ya, pokoknya teduh nyaman seperti itu di kamar, ini juga akan membantu agar bisa terlelap dan nyaman. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar, tips untuk yang insomnia barangkali seperti itu ya, selalu sulit untuk tidur malam atau merasa gelisah, tidak nyaman, barangkali bisa diterapkan atau dicoba juga. Hadir bersama masih di program Ruang Rindu untuk malam hari ini.
2: Gigi bersih, cemerlang, dan tidak berlubang membuat anak lebih percaya diri saat tersenyum dan tertawa. Sedini mungkin, mulailah dengan memberitahu anak mengapa merawat gigi itu sangat penting. Anak kecil sekalipun bisa mengerti saat diberitahu tentang cara menjaga kebersihan gigi dan mulut. Bantu mereka memahami tentang gigi yang sehat. Waktu anak mengerti tentang mengapa gigi bisa berlubang dan masalah yang bisa menimbulkan rasa sakit atau membutuhkan biaya perawatan yang mahal, mereka akan berusaha untuk mencegah giginya berlubang. Hal ini membuat anak bertanggung jawab dan membantu mengatasi masalah gigi. Ayo, menjaga gigi anak tetap sehat dan kuat dengan rajin menyikat gigi.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Pendengar, salah satu hal yang juga harus dilakukan untuk bisa membantu tubuh lebih cepat terlelap adalah dengan membatasi konsumsi dan aktivitas ya. Di antaranya adalah menghindari penggunaan ponsel, laptop atau TV ini minimal 60 menit sebelum tidur karena cahaya biru menghambat tidur. Juga harus tetap konsisten untuk membatasi konsumsi kafein, kopi atau teh ya, nikotin dan alkohol terutama pada sore dan malam hari. Dan hindari juga makan porsi besar atau makanan berat menjelang tidur. Ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan adalah teknik relaksasi. Mandi air hangat 30 sampai dengan 60 menit sebelum tidur dapat merilekskan otot. Kemudian dengan melakukan meditasi, yoga atau latihan napas dalam bentuk menenangkan pikiran. Dan pendengar, dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur dapat membantu tidur lebih nyenyak. Namun hindari olahraga berat dengan, maksud kami, dekat dengan waktu tidur. Hadir informasi berikut untuk Anda ya, dan kami hadirkan untuk malam hari ini di program Ruang Rindu. Kami akhiri untuk Anda pendengar, selanjutnya tepat pukul 23 malam hari nanti masih bersama kami tim Nunukan Malam yang bertugas menemani Anda di program musik dan informasi dengan hadir informasi seputar kesenian tradisional dan juga lagu-lagu daerah. Untuk Anda tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.
1: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
2: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
1: Sebentar.
2: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Mengenal tradisi unik Indonesia, Baket Talon. Baket Talon sendiri merupakan pakaian tradisi kaum lelaki suku Dayak Lundaya, yang mana bajunya tidak berlengan dan berbelah di bagian tengah, namun tidak menggunakan butang, cuma diikat di bagian depan saja. Terbuat dari kulit kayu talun atau sejenis kayu tarap hutan. Pembuatannya pun melalui beberapa tahap yang cukup sulit, di mana kulit kayu dipukul dengan batang kayu keras atau batang nibung sampai kulit kayu menjadi lembut. Kemudian dijahit menggunakan benang berwarna. Ada kalanya dijahit dalam reka bentuk tradisional atau dilukis menggunakan cat merah atau hitam mengikuti kehendak pemiliknya.

dari Adi Marcel dengan Teenage Dota. Iya kah? Sabar ya. Oke, dan Bergar yang juga sekaligus menjadi lagu pembuka kita untuk di program Musik dan Informasi dengan ragam informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional. Nah, untuk malam hari ini sambil dengarkan lagu-lagu daerah, kan kami hadirkan untuk Anda nanti lagu-lagu daerahnya random ya. Kami juga hadirkan informasi seputar tradisi budaya. Kita ketahui tradisi Tabuik, pendengar. Tradisi Tabuik ini menjadi salah satu tradisi dari kota Pariaman, tepatnya di Sumatera Barat. Tradisi ini diselenggarakan untuk memperingati kematian Husain bin Ali, yakni cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Muharram sampai dengan 10 Muharram, tepatnya di acara puncak. Ada 7 rangkaian ritual yang dilakukan. Dan pendengar, ritual tersebut dimulai dari mengambil tanah, kemudian juga menebang batang pisang, mataam, menggarak jari-jari, menggarak sorban, tabui naik pangkek, hoya tabuik, dan juga membuang tabuik ke laut. Setiap tahunnya, tradisi ini disaksikan oleh puluhan ribu pengunjung dari berbagai penjuru Sumatera Barat. Titik yang biasanya digunakan untuk penyelenggaraan tradisi Tabuik sendiri ada di Pantai Gandoria. Hadir informasi berikut untuk Anda, kami awali di tradisi budaya, tradisi Tabuik ya. Hadir juga untuk malam hari ini di program Musik dan Informasi. Oke, kembali kami ajak Anda juga untuk mengikuti dan mendengarkan lagu daerah ya. Kami hadirkan masih bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas.

Ragam budaya suku Dayak Lundaya tersimpan di rumah kubu. Dari dalam sebuah rumah, alunan seruling begitu memukau. Yah, itu rumah kubu. Rumah kubu merupakan rumah adat khas suku Dayak Lundaya di dataran tinggi Borneo Krayan, Kabupaten Nunukan. Rumah adat ini dulunya merupakan rumah seorang pemimpin suku Dayak Lundaya yang kini menjadi mini museum dan menyimpan beragam produk budaya sekaligus sekolah budaya suku Dayak Lundaya. Dibangun tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2011, rumah kubu berfungsi untuk melestarikan budaya di kalangan muda, sebagai tempat berlatih musik dan tari-tarian, serta tempat untuk mempelajari proses pembuatan pakaian adat dari kulit kayu talun. Di rumah kubu juga tersimpan dokumen dan cerita asli rakyat Lundaya. Tujuannya agar cerita tentang suku Dayak Lundaya tak hilang ditelan zaman. Dari rumah kubu, kelompok belajar dari sekolah menengah atas bahkan pernah berhasil membawa nama Indonesia ke Eropa dalam mempromosikan kesenian suku Dayak Lundaya.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

0: pendengar, masih informasi seputar budaya dan tradisi kami hadirkan untuk Anda. Kali ini ada tradisi kerik gigi pendengar. Nah, tradisi yang satu ini memang benar-benar ada di suku Mentawai yang ada di barat Pulau Sumatera. Dalam kepercayaan mereka, gigi yang runcing merupakan simbol dari kecantikan wanita. Gigi yang dikerik juga menjadi tanda bahwa seorang wanita sudah dewasa. Maka dari itu, saat wanita di Mentawai beranjak dewasa, ketua adat akan melakukan tradisi kerik gigi pada mereka. Dan adapun untuk alat yang digunakan adalah besi atau kayu yang sudah diasah, dan hal ini yang membuat orang luar heran adalah tradisi ini dilakukan tanpa obat bius ya, sehingga terasa menyakitkan. Mereka hanya akan menggigit daun pisang untuk menahan rasa sakitnya. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih di program musik dan informasi dengan ragam informasi seputar tradisi juga lagu-lagu daerah untuk Anda. Terima kasih ya yang sudah menyapa kami juga di 0811 5311945.
1: Lubak Laya. Lubak Laya adalah makanan khas tradisi suku Dayak Lundaye dengan bentuk layaknya lontong pada umumnya. Dibuat dengan nasi putih dan dibungkus dengan daun pisang-pisangan. Lubak Laya biasanya digunakan pada acara pesta pernikahan, kematian, maupun acara adat. Meski bahannya sama-sama dari beras, namun karena beras yang digunakan adalah beras adan dari Krayan yang dihasilkan dari pertanian organik, membuat rasa Lubak Laya terasa lebih gurih dan sedikit terasa manis dibanding dengan beras biasa. Untuk membungkus Lubak Laya ini, harus menggunakan daun itip, yaitu daun dari jenis pisang-pisangan yang biasanya ditanam untuk taman. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bau harum yang khas pada makanan tersebut.

0: Nek panitia besok gue main di sini lagi, nggak dibayar kagak apa-apa. Seneng banget gue dengan anak-anak sini deh. Waduh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Mendengar tradisi lainnya kami hadirkan untuk Anda, ada tradisi dari suku Minahasa yang juga memiliki tradisi pemakaman yang unik ya. Berbeda dengan wilayah lainnya, mereka meletakkan jenazah ke arah utara dengan kaki ditekuk, tumit menempel pada bokong dan kepala mencium lutut. Tradisi tersebut masih dijalankan sampai dengan saat ini karena memiliki unsur simbolik tersendiri. Hal itu menandakan bahwa nenek moyang suku Minahasa ini berasal dari utara, sementara jenazah akan dikubur di bangunan batu bernama Waruga, yang konon jenazah yang dimakamkan di dalam Waruga akan berubah menjadi abu secara alami. Baik pendengar, informasi berikut kami hadirkan untuk Anda yang juga menjadi informasi terakhir kami malam hari ini di program musik dan informasi dengan ragam informasi seputar tradisi budaya. Baik, tidak terasa ya waktu juga yang akan memisahkan kita untuk di program musik dan informasi dan sekaligus juga di kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas. Sebuah lagu pendengar yang akan menutup jumpa kita di program musik dan informasi malam hari ini.

0: Sejarah dan asal-usul Pulau Kalimantan disebut Borneo. Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Dalam catatan, Pulau Kalimantan memiliki berbagai sebutan. Namun, dari sekian nama, Borneo yang paling sering digaungkan untuk menyebut Kalimantan. Dikutip dari berbagai sumber, asal-usul Kalimantan disebut Pulau Borneo. Konon, awalnya dari Kesultanan Brunei. Borneo dipakai oleh kolonel Inggris dan Belanda untuk menyebut pulau ini secara keseluruhan. Sebutan Kalimantan mengacu pada penduduk bagian timur pulau ini yang sekarang menjadi bagian Indonesia.
1: Pro 1 nunukan.

Dalam sebuah riwayat, Al-Kisah, dahulu ada seorang laki-laki yang tinggal di suatu wilayah di Arab. Orang ini memiliki seekor ayam, seekor keledai, dan seekor anjing yang sangat membantu dan berguna dalam hidupnya. Setiap menjelang subuh, ayam jantan berkokok membangunkannya untuk sholat subuh. Sedangkan keledai membantunya bekerja dengan mengangkat barang-barang bawaan. Sementara anjing menjaganya dari gangguan orang-orang jahat. Di suatu hari datanglah serigala memangsa ayam jantannya. Orang ini sangat sedih dengan kematian ayam kesayangannya itu. Namun karena taat kepada Allah, ia berkata, "Semoga kejadian ini menjadi kebaikan." Setelah kejadian itu, cobaan kembali datang. Serigala yang telah memangsa ayamnya datang lagi. Kali ini memangsa keledainya. Ia pun bersedih hati karena tidak ada lagi hewan yang akan membantunya membawa barang-barang. Namun ia kembali berkata, "Semoga kejadian ini juga menjadi kebaikan." Ternyata bencana tidak sampai di situ. Tidak lama setelah kedua hewan kesayangannya mati, anjingnya pun menyusul juga, sehingga membuat ia semakin bersedih hati. Ia tetap saja mengatakan dengan penuh kesabaran, "Semoga kejadian ini juga menjadi kebaikan." Setelah bencana datang bertubi-tubi, di suatu hari ketika ia bangun pada suatu pagi, ia kaget karena melihat para tetangganya telah ditawan. Yang tersisa hanyalah ia dan keluarganya. Ternyata tetangga itu ditawan karena memiliki hewan peliharaan yang selalu berbuat onar. Ia dan keluarganya selamat, tidak ditawan karena ayam, keledai, dan anjing yang sebelumnya jadi miliknya telah tiada dimangsa serigala. Kematian hewan-hewan tersebut telah menjadi suatu kebaikan baginya, sesuai dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Saudaraku, dari kisah tersebut bisa diambil hikmah, rencana Allah itu memang indah, bukan? Namun kita terkadang suka terlalu cepat menyimpulkan kepahitan hidup yang datang dengan sering menggerutu dan mengatakan, "Allah itu tidak adil kepada saya." Padahal di balik semua kepahitan ada hikmah luar biasa. Hindari perasaan buruk sangka pada setiap ketentuan Allah. Tetaplah kita di jalan Allah meskipun kesulitan hidup datang. Ingat, rencana Allah itu sebaik dan sesempurna rencana dari rencana manusia. Kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang menimpa kita datangnya dari Allah. Tidak mungkin Allah memberi takdir yang menyengsarakan, karena kita yakin kasihnya lebih besar daripada murkanya. Mari nikmati rahasia Allah sebagai wujud nyata bahwa kita orang-orang beriman atas segala takdirnya. Sebab selalu ada hikmah dalam setiap kejadian. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Senin 11 Mei 2025. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara, menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Thank you.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan. Di pagi hari ini saya Syasha senang sekali bisa kembali lagi untuk menemani Anda di Nunukan Pagi untuk edisi siar, tepatnya di hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026. Sejumlah rangkaian informasi sudah saya siapkan untuk Anda, dan nanti di segmen Mutiara Pagi yang akan saya hadirkan pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, nantinya kita akan bersama dengan Ustadz ya, yang mana Ustadz kali ini agak berbeda dari Ustadz sebelumnya yang biasa mengisi acara di Mutiara Pagi. Kali ini kita akan bersama dengan Ustadz Irfan Jaya Hafizahullah ya, dan untuk topiknya adalah keutamaan bulan Zulhijjah. Apa saja keutamaannya pendengar? Untuk Anda yang mau bertanya atau berpartisipasi juga bisa nanti di 0811 5311945. Selain itu ada banyak juga program acara yang menyajikan informasi-informasi aktual seperti Warta Nunukan Pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan akan ada laporan cuaca juga untuk hari ini, serta informasi-informasi lainnya, opini publik juga kami hadirkan untuk Anda di edisi kali ini. Dan pendengar RRI Nunukan, saya sekali lagi mengucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda. Jangan lupa untuk menyertakan Tuhan dalam segala kehidupan Anda. Pendengar RRI Nunukan, saya juga tidak lupa mengajak Anda untuk mendownload aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store. Selain itu juga Anda bisa mendengarkan sekaligus membaca berita-berita teraktual di portal resminya RRI di www.rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Pendengar, untuk menyegarkan kolbu kita, saya akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda. Kali ini adalah rekaman dari suara Qori'ah Nadia Nur Fatimah dengan pembacaan surah Al-Anfal ayat 65 hingga selesai. Selamat mendengarkan.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya

mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla.

dan mahkota terindah untuk ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika seseorang mati, maka semua amalnya akan terputus kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim. Dengan menjadi anak yang soleh, takwa kepada Allah, maka di setiap saat secara tak sadar, kita telah memberi hadiah berupa pahala yang mengalir terus-menerus untuk ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Barang siapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat kedua orang tuanya akan diberi sebuah mahkota yang berkilau, yang sinarnya lebih baik dari sinar matahari di dunia." Hadis riwayat Al-Hakim. Dengan membaca Al-Qur'an, memahami isi Al-Qur'an kemudian mengamalkannya, maka kita akan dapat memberi mahkota terindah untuk ibu.

0: Oke, pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih Anda masih setia bersama RRI Nunukan. Dan di pagi hari ini tentunya hadir segmen Mutiara Pagi untuk Anda. Kita sudah bersama dengan Ustadz Husni Mubarak SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat pagi hari ini ya, Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan kali ini pendengar, Ustadz Husni Mubarak akan membawakan sebuah topik, yaitu tipu daya kenikmatan, sanjungan, dan aib yang terselubung. Tentu kita dalam kehidupan sehari-hari sering dihadapkan dengan hal ini ya Pak Ustadz ya. Lalu bagaimana kita bersikap dan bagaimana hati kita tetap terus mengingat Allah di balik ujian yang berupa kenikmatan, sanjungan, serta aib yang terselubung ini, pendengar, agar tentunya kita juga bisa menjadi seseorang yang beriman dan bertakwa. Langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Husni Mubarak. Silahkan Pak Ustadz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita nikmat yang berupa nikmat iman dan Islam, sehingga di subuh yang penuh berkah ini Allah masih mentakdirkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan kebaikan inilah kita patut bersyukur, karena Allah menitipkan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu nasihat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini menyampaikan sebagaimana berikut: kam min mustadrajin bin ni'mati alaihi wa kam min maftunin bisana'i alaihi wa kam min maghrurin bisatri alaihi. Yang artinya, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak terhitung sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan, tidak terhitung dari kalangan kita semua banyak orang-orang yang terhanyut, terbuai dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Wa kam mim maftunin, ya, wa kam mim maftunin bisana'i, dan juga banyak orang yang terbuai terhadap fitnah sanjungan, sanjungan-sanjungan yang Allah beri, yang manusia berikan kepadanya. Dan juga banyak daripada kita, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tertipu dengan selubung aib yang pernah kita lakukan. Makanya para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum jauh kita membahas tentang banyak fitnah-fitnah kenikmatan-kenikmatan atau sanjungan-sanjungan yang bikin kita terlena, maka ada satu yang harus kita ketahui, yang sering kita jumpai adalah istidraj, mustadrajin. Ya, mustadrajin atau dikenal dengan istidraj. Istidraj itu adalah jebakan Allah. Ya, istidraj itu adalah jebakan Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan dan kesenangan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka lalai dan semakin jauh darinya. Ya, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, istidraj itu adalah sebuah kata yang mungkin tidak terdengar, jarang terdengar oleh telinga kita, asing bagi kita sebagaimana orang-orang yang awam. Nah, namun para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kata ini sangat penting bagi kita untuk kita ketahui dan memahami. Karena para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, banyak Allah berikan kenikmatan bagi orang-orang yang tidak pernah beribadah. Allah memberikan kenikmatan bagi orang-orang yang tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istidraj ini merupakan bentuk tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seseorang yang melakukan maksiat. Makanya disebutkan tadi, kam mim mustadrajin bin ni'mah. Kadang ada orang yang terlena dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Padahal kenikmatan itu adalah ujian sejati bagi orang tersebut. Ya, ujiannya bagi orang tersebut kadang ada seperti ini. Ada orang yang tidak pernah, ya, ada orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, atau ada orang yang tidak pernah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah memberikan jaminan, memberikan kenikmatan-kenikmatan, semua kehidupannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejatinya para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya itu Allah memperlahan-perlahan untuk menghancurkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina kadzdzabu biayatina. Orang-orang yang mengingkari terhadap ayat-ayatnya, ya, orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami biarkan mereka, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan, ya, dengan cara yang tidak mereka ketahui. Min haitsu la ya'lamun, ya, min haitsu la ya'lamun. Orang yang tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan, ya, Allah berikan kenikmatan-kenikmatan. Ya, kadang ada pikiran kita, ada tetangga kita yang jauh dari Allah, tidak mendekat kepada Allah, tidak pernah sholat, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Tapi kenapa kok Allah masih memberikan dia kenikmatan dalam urusan duniawi? Nah, makanya inilah yang disebut dengan istidraj, yang disebut dengan istidraj, jebakan Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu. Ya. Dijebak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan duniawi yang bikin kesenangan-kesenangan dan kenikmatan-kenikmatan duniawi itu lupa terhadap yang maha menciptakan, yang maha memberikan rezeki kepadanya. Wa umli lahum inna kaidi matin. Ya. Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka, ya, kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Inna kaidi matin. Nah, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya cobaan itu bukan hanya musibah. Ya, sesungguhnya cobaan itu bukan hanya cobaan sakit, ya, cobaan musibah, tertimpa musibah. Tetapi cobaan, salah satu cobaan adalah cobaan nikmat yang Allah berikan. Apakah dia mau bersyukur atau tidak? Salah satu contoh, Allah berikan rezeki yang lancar. Ya, salah satu contoh, Allah berikan rezeki yang lancar, badan kita sehat, semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen ini terkabul, pengen itu terkabul. Coba perhatikan, apakah orang seperti itu mau bersyukur? Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah orang itu diuji? Apakah memang ingat kepada Zat yang Maha Kuasa? Jangan sampai karena kenikmatan-kenikmatan dunia, jangan sampai kenikmatan-kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita, kita lupa kepada Zat yang Maha memberikan rezeki. Sampai-sampai ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat, ya, dia lebih memilih santai-santai, nanti saja. Padahal sholat itu, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sholat itu cuma sebentar. Ya, sholat itu cuma sebentar, paling lama itu 5 menit. Tapi masih banyak orang yang lalai terhadap sholat tersebut. Masih banyak orang yang tidak mau sholat. Masih banyak orang yang terlena, sibuk dengan mengejar urusan-urusan dunia, tetapi dia lupa terhadap urusan-urusan akhirat. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang terjebak dalam istidraj ini, banyak, karena mereka merasa bahwa kenikmatan yang mereka dapatkan adalah anugerah yang Allah berikan kepadanya. Padahal, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebenarnya kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah sebuah ujian yang harus dihadapi oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Istidraj, para pendengar, dapat membuat manusia lupa kepada Allah dan merasa bahwa mereka tidak membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang istidraj ini seringkali menipu manusia dengan mengalihkan perhatian mereka dari kebenaran-kebenaran yang sebenarnya, dan membuat mereka membutakan mereka terhadap apa yang sebenarnya Allah berikan kepadanya. Ya, di balik kenikmatan yang mereka rasakan, contoh dari kata istidraj itu dalam kehidupan sehari-hari adalah kita seorang, ketika seseorang yang gemar melakukan maksiat kepada Allah, namun hidupnya terus dilimpahi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya.
0: Pendengar Radio Republik Indonesia, nundukan demikian untuk Mutiara Pagi hari ini. Saya hadirkan tadi merupakan rekaman dari Ustadz Husni Mubarak yang beberapa waktu lalu mengisi Mutiara Pagi di RRI Nundukan dengan topik tentang tipu daya kenikmatan, sanjungan, dan aib yang terselubung. Pendengar, untuk selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk menantikan Warta Nundukan Pagi dengan mendengarkan satu lagu religi lagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Kalau karena ini hanya 55%, 50% dari jumlah penduduk, cobalah kita upayakan dengan segala sumber daya yang ada, dibagi.
2: Ini diatur sebaik mungkin, mulai dari penjual sayur, mulai dari penjual buah, penjual aneka buah-buahan atau UKM, ini ditata dengan baik. Dan kami meminta kepada pengurus pasar tani ini agar...
3: Sari Berita. Dinas Kesehatan Nunukan mendesak Puskesmas mengejar target 55% sasaran pemeriksaan kesehatan gratis. Komisi 2 DPRD Nunukan meminta penataan pasar tani alun-alun diperbaiki dan lebih tertib. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Selasa tanggal 12 Mei 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar, Dinas Kesehatan Nunukan mendesak Puskesmas mengejar target 55% sasaran pemeriksaan kesehatan gratis dari total 235.000 penduduk. Laporan Mimin Muslimin.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan terus memacu capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang kini ditargetkan menjangkau 55% atau sebanyak 129.406 jiwa dari total 235.000 penduduk. Kabid Kesmas Dinkes Nunukan, Haja Nurmadia, mengungkapkan saat ini realisasi yang terlayani masih berada di angka yang cukup rendah, yakni berkisar antara 5 hingga 6% dari total sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan evaluasi triwulan, data bulanan yang masuk ke Dinas Kesehatan menunjukkan capaian sasaran baru menyentuh angka 9,60%. Untuk mengejar target 55% tersebut, idealnya setiap puskesmas harus mampu melayani minimal 2.000 sasaran setiap bulannya. Namun memasuki bulan keempat tahun 2026 ini, rata-rata capaian di lapangan baru menyentuh angka 1.000 sasaran. Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah kedisiplinan dalam penginputan data. Nurmadia mengingatkan jajaran puskesmas agar rajin menginput setiap pelayanan PKG yang telah terlaksana ke dalam sistem laporan. Tanpa penginputan data yang rutin, kerja keras petugas di lapangan tidak akan berpengaruh terhadap laporan capaian daerah, sehingga data yang tersaji di tingkat pusat akan tetap terlihat rendah.
1: Agar diupayakan untuk teman-teman bisa mengejar, mencapai. Kalau karena ini hanya 55%, 50% dari jumlah penduduk, cobalah kita upayakan dengan segala sumber daya yang ada, dibagi, baik itu manusianya, baik itu alatnya, BMHP yang harus digunakan. Nah,
4: pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada wilayah dengan populasi terbanyak di Pulau Nunukan. 4 puskesmas utama yakni Puskesmas Binusan, Puskesmas Nunukan, Puskesmas Nunukan Timur, dan Puskesmas Sedadap yang diharapkan menjadi motor penggerak utama. Keberhasilan di 4 wilayah tersebut dinilai akan menjadi pendongkrak signifikan bagi total persentase capaian di Kabupaten Nunukan secara keseluruhan. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Komisi 2 DPRD Nunukan meminta penataan pasar tani alun-alun diperbaiki dan lebih tertib. Pengawasan dilakukan pasca rapat dengar pendapat sebelumnya. Laporan Ferry Hardiansyah.
5: Komisi 2 DPRD Nunukan meninjau langsung aktivitas pedagang pasar tani di alun-alun Nunukan. Pengawasan dilakukan bersama Satpol PP dan pengurus pasar tani Nunukan. Hal ini seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Nunukan Andi Fajrul Syam.
2: Bagaimana dari pengurus pasar tani ini mengatur sebaik mungkin. Nah, ini yang paling penting, bahwa tata tempat ini diatur sebaik mungkin, mulai dari penjual sayur, mulai dari penjual buah, penjual aneka buah-buahan atau UKM, ini ditata dengan baik. Dan kami meminta kepada pengurus pasar tani ini agar tidak menambah lagi peserta pasar tani yang ada. Dan yang selanjutnya kami meminta bagaimana yang sudah terdata ini dibuat kan register pada saat berjualan pada hari Minggu ini, mereka membawa ID badge yang dikeluarkan oleh pengurus pasar tani. Jadi sehingga kita bisa mengetahui bahwa, oh ini loh, ternyata nama-nama yang sudah ter terdata seperti itu.
5: Penataan pedagang menjadi perhatian setelah rapat dengar pendapat pada tanggal 7 Mei 2026. DPRD juga meminta pengawasan pedagang dilakukan secara berkala oleh pengurus pasar tani. Komisi 2 turut menyoroti persoalan kebersihan di kawasan alun-alun Nunukan. Pengurus diminta menyediakan tempat sampah dan kantong plastik bagi pedagang makanan.
2: Nah, ke depan kami dari Komisi 2 berharap bahwa penataan yang berjualan di alun-alun dijaga sebaik mungkin. Dan kami juga sudah menyampaikan bahwa bagaimana dari pengurus itu bisa secara langsung menyediakan petugas sampah. Karena kami juga mengkritisi bagaimana alun-alun ini meskipun ada kegiatan yang berjualan di sini harus tetap dalam keadaan bersih. Apalagi di seputaran tugu apa semua itu harus makanan-makanan sisa wajib disediakan kantong plastik seperti itu.
5: Sekretaris Komisi 2 DPRD Nunukan Ramsah turut meminta penataan pedagang terus diperbaiki. Pengurus pasar tani diharapkan menjaga kenyamanan pengunjung dan kebersihan kawasan alun-alun.
6: Saya hanya menambahkan bahwa pasar tani, alun-alun lebih tertata, lebih rapi, dan lebih bersih.
5: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansa, RRI Pro 3, terus pengedar untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Nunukan menargetkan predikat Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya tahun 2026. Namun, evaluasi lintas OPD masih menemukan rendahnya kepedulian dan belum kuatnya regulasi pendukung di sejumlah perangkat daerah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan evaluasi lintas perangkat daerah terkait program Kabupaten Layak Anak atau KLA. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan Kabupaten Nunukan sebagai Kabupaten Layak Anak. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Faridah Aryan mengatakan, dari hasil evaluasi diperlukan regulasi yang jelas sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan ramah anak di masing-masing OPD.
8: Jadi contohnya kayak tadi, kita melihat, ini memang harus penting ya. Memang ada zebra cross, ada apa. Tapi tidak ada yang diminta tentang pemetaannya, terus tentang penegasan kebijakannya. Nah, itu yang masih kurang. Jadi seakan-akan kalau kita dinilai, diminta SK apa dan sebagainya, tidak ada. Nah, memang harusnya harus ada peraturan, harus ada kelembagaan, kebijakan yang memperkuat program itu.
7: Faridah menjelaskan program Kabupaten Layak Anak merupakan tanggung jawab seluruh organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, penganggaran program tidak hanya dibebankan kepada DSP3A, tetapi juga dapat dialokasikan melalui masing-masing OPD.
8: Terus kedua lagi, memang dari segi kolaborasi, terintegrasi juga pemahaman tentang KLA ini banyak yang salah paham. Dipikirkan bahwa itu kan programnya, anggarannya di kita semua, di perlindungan perempuan dan anak. Padahal tidak. Anggaran itu terkolaborasi jika OPD itu memahami tentang program kegiatan anak.
7: Faridah menambahkan hingga saat ini Kabupaten Nunukan belum pernah meraih status Kabupaten Layak Anak. Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Nunukan menargetkan memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya dengan target nilai 500 hingga 600 poin dari 5 klaster penilaian. Salma Amin melaporkan.
3: Minat pelajar di Kabupaten Nunukan untuk menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026 dinilai tetap tinggi. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
9: Minat pelajar di Kabupaten Nunukan untuk menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026 dinilai tetap tinggi. Hal tersebut terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai lebih dari 200 peserta untuk mengikuti proses seleksi. Kepala Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Nunukan, Emiliana Natakoten menilai, minat pelajar mengikuti seleksi calon paskibraka masih tinggi meski mekanisme tahun ini mengalami perubahan. Jika pada tahun sebelumnya dilaksanakan di masing-masing kecamatan, kini seluruh proses seleksi dipusatkan di wilayah Nunukan.
10: Meningkat mungkin enggak terlalu signifikan ya, mungkin di bawah 10. Karena memang mungkin ya dari sekolah sudah memberitahu ya mereka anak-anaknya bahwa seleksinya akan diadakan Nunukan ya. Jadi kadang-kadang mungkin ada pemikiran mereka, tahu-taunya sampai ke sini sudah langsung gugur. Kalau yang sebelumnya mereka enggak akan gugur, tinggal perankingan seperti itu kan.
9: Meski demikian, perubahan pola seleksi turut menjadi kendala bagi pelajar di luar Pulau Nunukan. Hal ini disebabkan biaya transportasi yang dinilai cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat sejumlah peserta memilih mengundurkan diri karena keterbatasan biaya. Kendala tersebut juga mempengaruhi keikutsertaan peserta dari kecamatan yang berada jauh dari wilayah Nunukan.
10: Minat anak-anak ini sebenarnya meningkat sebenarnya. Cuman mungkin karena tadi ini ya, pola-polanya, sistemnya kami tidak ke kecamatan. Ya, untuk mengirim ke sini kan mereka membutuhkan anggaran juga ya. Seperti itu. Jadi akhirnya mereka membatasi anak-anaknya untuk ke sini.
9: Ia berharap seleksi calon paskibraka tahun ini tetap mampu melahirkan peserta berkualitas yang dapat mewakili Kabupaten Nunukan hingga ke tingkat nasional. Pencapaian tersebut akan menjadi kebanggaan bagi peserta sekaligus dapat mengharumkan nama daerah. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Kegiatan Car Free Day akan difokuskan di sepanjang Jalan Bahari, Kelurahan Nunukan Utara. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
11: PLH Sekretaris Daerah Setkap Nunukan Muhammad Amin mengatakan mulai tanggal 10 Mei 2026, kegiatan di sepanjang Jalan Bahari Tanah Merah, Kelurahan Nunukan Utara dimulai Car Free Day. Kegiatan tersebut akan dilakukan setiap hari Minggu. Adapun persoalan administrasi segera diselesaikan sehingga seluruh kegiatan sesuai aturan. Di sisi lain, pedagang di Pasar Tani Alun-Alun secara bertahap akan dipindahkan ke Jalan Bahari.
12: Sesuai dengan RDP kemarin di DPRD bahwa ke depan semua pedagang pasar tani akan kita pindahkan di sini. Namun tetap secara bertahap. Ya, sambil melihat perkembangannya dan kita evaluasi dan segala sesuatu yang mendukung prasarana kegiatan di sini insya Allah akan kita lengkapi.
11: Ia menegaskan nantinya seluruh pedagang, baik pedagang kaki lima, pelaku UMKM, akan pindah ke Jalan Bahari Tanah Merah yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah untuk berjualan. Hal ini ditata dengan baik agar masyarakat yang datang berbelanja lebih aman.
12: Berdasarkan informasi dari pedagangannya, ini hampir sebagian sudah yang pedagang dari alun-alun bergerak ke sini. Yang pastinya memang harapan kita nanti ke depan semua pedagang yang di alun-alun akan pindah ke sini. Ya itu kan, itu tadi sesuai dengan hasil dari RDP dengan DPRD, rapat dengan pendapat kemarin, tanggal 10 ini secara bertahap. Jadi Car Free Day-nya di sini.
11: Ia juga mengatakan jika saat ini kegiatan Car Free Day dilaksanakan di sepanjang Jalan Bahari, kemudian kegiatan Pasar Tani masih tetap di alun-alun Nunukan. Namun itu semua akan dipindahkan secara bertahap. Hal ini dilakukan karena lokasi alun-alun Nunukan akan direnovasi lebih baik lagi, sehingga ada ruang terbuka hijau di tengah alun-alun Nunukan yang lebih representatif. Delita Riri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini, namun sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua berita utama. Dinas Kesehatan Nunukan mendesak Puskesmas mengejar target 55% sasaran pemeriksaan kesehatan gratis. Komisi 2 DPRD Nunukan meminta penataan pasar tani alun-alun diperbaiki dan lebih tertib. Pendengar, kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Syasha mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terutama sekali warga kita Malaysia, dari Kalteng ada juga yang memesan.
4: Jadi ini bisa dapat dikembangkan. Kalau sejauh ini hanya mereka siapa-siapa saja yang boleh datang ke rumahnya, belajarlah, tanya-tanya, mungkin seperti itu.
5: Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan unik dan istimewa. Salah satu yang mencuri perhatian adalah sesingal dari Kabupaten Nunukan. Singal atau sesingal adalah salah satu seni lipat masyarakat tradisional warisan nenek moyang suku Tidung yang berbentuk ikat kepala. Sesingal ini melengkapi pakaian adat yang biasa dikenakan para tetua adat suku Tidung. Ada ungkapan di tengah masyarakat suku Tidung, utok no benawot de sesingal. Apapun kegiatan kaum lelaki Tidung, kepalanya harus selalu diikat dengan sesingal. Amelia, selaku tim pengembang seni dan budaya suku Tidung di Nunukan, mengungkapkan bahwa pada zaman dahulu, sesingal menggambarkan status sosial penggunanya.
4: Yang mana sejarah sesingal ini sebenarnya sudah sejak lama, sejak dari mungkin dari nenek moyang sudah ada. Tapi kalau bahasanya sesingal berarti itu sudah dipakai, tapi nama bendanya tuh singal. Kalau sudah dikatakan sesingal berarti sudah dipakai. Nah, sejarah sesingal ini memang sudah ada dalam sejarah tentang raja-raja zaman dahulu. Misalnya di situ ada perbedaan. Sesingal untuk raja beda, sesingal untuk para bangsawan juga beda, terus masyarakat biasa juga beda. Tapi sekarang kenapa sesingalnya seperti bentuknya seperti sekarang itu supaya disamakan, disamaratakan, bukan berarti menghilangkan sejarah-sejarah yang sudah ada. Cuma supaya istilahnya ada kesamaan, bahwa sekarang kan banyak perkembangan, status-status sudah mulai kita hilangkan pelan-pelan, bukan berarti kita benar-benar melupakannya, cuma artinya kita ini sama saja sebagai masyarakat orang masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia seperti itu. Kalau zaman dahulu, sesingal itu ada namanya sembulayang. Kalau yang sekarang ini mungkin juga turunan dari kata sembulayang, cuma dimodifikasi menjadi ada sesingal tanjik, artinya sesingal tanjik kanan.

0: Terus nanti sebelah kan kirinya lagi itu diikat, terus diputar seperti ini, tutup kepalanya ada. Terus diikat satu kali itu untuk khusus bangsawan. Kalau yang di belakang itu diikatnya itu dua kali tapi ikat hidup. Artinya bisa ditarik langsung lepas seperti itu. Itu untuk khusus para andin, kata yang selama ini saya tahu. Kenapa seperti ini? Seperti ini yang ada sekarang. Ini sebenarnya dimodifikasi saja supaya nanti nampak lebih ganteng atau lebih gagah, mungkin seperti itu.
1: Selama ini, penggunaan sesingal hanya sering ditemukan pada acara-acara adat seperti pernikahan dan irau. Inilah yang memotivasi Jumain, seorang penggagas dan pengrajin sesingal di Nunukan, untuk memproduksi dan memperkenalkan sesingal kepada masyarakat luas.
2: Saya sebenarnya membuat belajar sesingal ini secara dadakan aja, pas kebetulan waktu ada irau tahun 2020 ya. Ya, jadi saya kebetulan waktu itu saya lihat banyak yang berminat ingin memakai sesingal, jadi saya coba-coba membuat lah, sehingga sampai seperti inilah jadinya.
1: Dengan keuletan tangan terampilnya, Jumain mampu menghasilkan satu sesingal hanya dalam satu jam saja. Bahkan ia mengaku telah membuat 3.000 sesingal dari tahun 2020. Sesingal buatan Jumain pun laris di pasaran. Tidak hanya di Nunukan, bahkan hingga ke negeri jiran Malaysia.
2: Kira-kira mungkin kurang lebih ada mungkin 3.000-an lah. Jadi kebetulan memesannya itu terutama sekali warga kita Malaysia, ada yang dari Bali pada waktu itu. Kebetulan datang ke Binusan kan. Jadi dari Kalteng ada juga yang memesan. Harapan saya agar sesingal ini akan lebih lagi diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat warga Tidung dan generasi-generasi muda, agar membudayakan memakai sesingal.
1: Tak hanya Jumain, Gozali yang juga pengrajin sesingal dari Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, mengatakan banjir orderan sesingal dari wilayah Sebuku, Sembakung, Mansalong, dan Pulau Sebatik. Hanya dengan menggunakan dua kain sebesar 1x1 meter, ia bisa membuat 5 hingga 6 sesingal dalam seminggu.
3: Dibutuhkan cuma dua kain rata-rata 1 meter. Kadang kita tuh ikut size kepala konsumen, karena kita ambil ukuran kepalanya dulu kan.
1: Kini, warisan budaya sesingal diharapkan dapat terus dilestarikan generasi muda agar tak hilang tergilas zaman.
0: Untuk mengembangkan sesingal di Kabupaten Nunukan, ya mungkin lewat medsos boleh, atau mungkin pelatihan-pelatihan. Tapi ini sepanjang dari irau kemarin, kalau untuk pelatihan-pelatihan belum ada, karena mungkin pertama perhatian pemerintah mungkin belum ke situ. Seharusnya kan mungkin ada pelatihan-pelatihan khusus. Jadi ini bisa dapat dikembangkan. Kalau sejauh ini hanya mereka siapa-siapa saja yang boleh datang ke rumahnya, belajarlah, tanya-tanya, mungkin seperti itu. Terus ada juga sempat saya lihat dari teman-teman di Sungai Bilal, ada juga sempat buat begini, tapi hanya untuk mereka sendiri saja. Berarti sudah mereka tahu caranya, mungkin hanya sekedar lihat saja, sudah bisa membuatnya seperti itu. Cuma kalau untuk pelatihan-pelatihan khusus, untuk selama ini belum ada. Insya Allah nanti kita pikirkan bersama para tetua adat, mungkin koordinator adat atau tim pengembang seni dan budaya suku Tidung, terus bersama teman-teman bapak berdua ini mungkin boleh nanti kami perbincangkan. Kami mau ambil anak-anak muda yang bisa cepat dan tangkap untuk ikut pelatihan ini. Mungkin nanti insya Allah pelatihannya di balai adat seperti itu, cuma kami butuh motivasi atau dana dari teman-teman atau mungkin dari kepemerintahan seperti itu, supaya ini bisa berjalan dengan baik, karena kita kan harus beli kainnya lagi, beli bahan-bahannya lagi, terus lain lagi dengan alat jahitnya seperti itu. Nanti kalau dibuat kegiatan-kegiatan itu berarti termasuk konsumsinya nanti, sedangkan ini pelatihannya kalau

Oke, pendengar, masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini saya akan hadirkan informasi terkait nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing. Di antaranya ada Euro, Ringgit Malaysia, Rial Saudi Arabia, dan US Dollar ya. Kita mulai dari Euro, pendengar, nilai 1 Euro di hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 12 Mei 2026, di kurs jual seharga Rp20.507. Sementara untuk kurs beli di harga Rp20.299. Selanjutnya, mata uang Ringgit Malaysia. Nilai 1 Ringgit Malaysia, pendengar, di kurs jual seharga Rp4.455. Sementara untuk kurs beli seharga Rp4.405. Dan mata uang Rial Saudi Arabia, untuk 1 rialnya hari ini di kurs jual seharga Rp4.655 dan di kurs beli seharga Rp4.608. Dan yang terakhir, mata uang US dollar atau dolar Amerika, pendengar, nilai 1 dolarnya di kurs jual seharga Rp17.461, sementara di kurs beli seharga Rp17.288. Informasi ini, pendengar, saya lansir dari laman Bank Indonesia pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan informasi terkait kurs mata uang asing terhadap rupiah ini menjadi informasi yang penting untuk Anda. Siapa tahu Anda ingin mengambil keputusan finansial yang tepat ya. Mungkin seperti optimalisasi biaya transaksi internasional atau investasi melalui falas ataupun untuk melindungi aset Anda dari inflasi.

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Woi, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus diapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok seram begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
3: Lubak Laya. Lubak Laya adalah makanan khas tradisi suku Dayak Lundayeuh dengan bentuk layaknya lontong pada umumnya. Dibuat dengan nasi putih dan dibungkus dengan daun pisang-pisangan. Lubak Laya biasanya digunakan pada acara pesta pernikahan, kematian, maupun acara adat. Meski bahannya sama-sama dari beras, namun karena beras yang digunakan adalah beras adan dari Krayan yang dihasilkan dari pertanian organik, membuat rasa lubak laya terasa lebih gurih dan sedikit terasa manis dibanding dengan beras biasa. Untuk membungkus lubak laya ini, harus menggunakan daun itip, yaitu daun dari jenis pisang-pisangan yang biasanya ditanam untuk taman. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bau harum yang khas pada makanan tersebut.
4: Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini.

Oke, pendengar, persembahan lagu dari ada band featuring Gita Gutawa dengan judul Yang Terbaik Bagimu. Atau orang-orang juga sering bilang ya, judul lagu ini adalah Ayah. Boleh aja sih, tapi yang benar adalah Yang Terbaik Bagimu. Mudah-mudahan lagu ini semakin menguatkan rasa cinta Anda kepada ayah Anda, pendengar ya. Baik yang masih hidup, kita punya kesempatan untuk berbakti. Yang mungkin sudah tiada, kita doakan semoga ya beliau ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu bahagia di surganya. Dan pendengar RRI Nunukan, di hari Selasa ini tanggal 12 Mei 2026, saya akan menginformasikan terkait harga emas terkini untuk Anda yang punya tabungan di harga Rp27.250. Anda sudah bisa menabung emas dengan berat 0,01 gram. Kemudian itu untuk harga beli emasnya ya. Kemudian harga jual emasnya di 0,01 gram seharga Rp26.160. Dan kalau kita melihat grafik dari tanggal 10 Mei yang lalu ke tanggal 12 Mei ini, harga emas cenderung turun, pendengar ya. Untuk 1 gramnya harga emas batangan galeri 24 seharga Rp2.814.000. Kemudian untuk jenis emas antam 1 gramnya seharga Rp2.918.000. Dan untuk emas UBS ya, 1 gramnya di harga Rp2.862.000. Informasi ini saya lansir dari laman sahabatpegadaian.co.id. Pendengar, tentunya untuk informasi harga emas yang kami sampaikan secara rutin untuk Anda memungkinkan Anda untuk menentukan waktu yang tepat kapan saat Anda membeli. Seperti sekarang ini harganya turun, nah Anda bisa membeli, ataupun Anda ingin menjual saat harganya naik juga bisa. Memaksimalkan keuntungan investasi Anda serta menghindari kerugian akibat perbedaan harga pasar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Saya, Mayor Laut Pelaut Unggul Firmansyah Wuryantoro, Komandan KRI Eskolan 871, beserta seluruh prajurit, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar RRI Pro 1 Nunukan, untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Pengguna RRI Digital juga dapat membuat kontennya sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dokumen, dan berbagai informasi. Memberi saran dan komentar serta memperluas relasi antar sesama pengguna. Segera download aplikasi RRI Digital di ponsel Anda. RRI Eskolan, tangguh, siap, berani.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Oke, pendengar, untuk berikutnya saya hadirkan informasi terkait perakiraan cuaca di wilayah Krayan untuk Anda. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi UVAI Semarang merilis perakiraan cuaca di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. BMKG Stamet UVAI Semarang memprediksi cuaca di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan, dan Krayan Tengah berkabut pada pagi hari ini. Dan cerah berawan hingga berawan pada siang hari. Sementara pada sore hingga malam hari, cuaca Krayan diperkirakan berpotensi terjadi hujan lokal. Kemudian di malam hari diprediksi berawan tebal. BMKG Stamet UVAI Semarang juga menginformasikan pendengar bahwa kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan berkisar pada 0 hingga 33 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 18 sampai 28 derajat Celsius. Masyarakat di wilayah Krayan tentunya selalu diharapkan untuk waspada terhadap fenomena cuaca yang terjadi, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas atau bermukim di daerah yang berpotensi terjadinya banjir dan tanah longsor.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pak Ahmad, kayu yang sebelah situ ditumbang juga ya?
2: Iya, Pak. Iya, saya tembang.

0: Andai pohon itu masih berdiri kokoh, aku tak akan kehilangan mereka.
1: Elai adalah buah eksotis khas Kalimantan. Elai atau lai yang merupakan buah durian khas Kalimantan yang memiliki daging buah berwarna oranye. Buah lai termasuk ke dalam kelompok buah durian, namun memiliki perbedaan yang sangat mencolok bila dibandingkan dengan varietas durian pada umumnya. Buah ini memiliki bentuk daun yang lebih lebar dan tebal bila dibandingkan dengan daun durian yang biasa ditemui. Selain itu, buah lai biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dan aromanya juga tidak setajam durian. Hal yang paling mencolok yang menjadi pembeda antara buah lai dengan durian pada umumnya adalah dari bentuknya lebih kecil dan tekstur daging buahnya berwarna oranye bila benar-benar matang. Meskipun merupakan tumbuhan khas Pulau Kalimantan, namun saat ini buah lai juga dapat dijumpai di beberapa daerah lainnya di Indonesia, seperti di Pulau Jawa dan di beberapa provinsi di Sumatera seperti Palembang, Jambi, dan Riau.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Saya hadirkan informasi berikutnya. Jadi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Nunukan sebagai perwakilan dari berbagai agama menjaga keharmonisan demi toleransi antar umat beragama. Oleh sebab itu dilaksanakan pertemuan atau coffee morning bersama pemerintah daerah. Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan FKUB merupakan salah satu forum untuk menjaga stabilitas, kondusivitas dalam berbagai bidang di Kabupaten Nunukan. Pertemuan tersebut sebagai instrumen untuk memetakan sebagai mitigasi suatu alarm untuk melihat apa yang menjadi atensi di tengah masyarakat Nunukan.

Pendengar, jumpa lagi bersama kami. Dari wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia Nunukan akan membahas perahu yang merupakan salah satu alat transportasi di wilayah perbatasan. Perahu merupakan jenis kendaraan air yang dirancang untuk menampung penumpang dalam jumlah terbatas untuk tujuan tertentu. Alat transportasi ini umumnya digunakan untuk berlayar di perairan dangkal seperti sungai, danau, dan juga pantai. Ya, selain fungsi utamanya untuk menampung penumpang, jenis transportasi ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan rekreasi seperti mancing, berlayar, dayung, dan lain sebagainya. Bentuknya yang lebih kecil dari kapal juga memudahkan aktivitas untuk beroperasi di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh kapal. Tidak terkecuali Nunukan, di mana setiap wilayahnya berupa pulau kecil yang hanya bisa dijangkau dengan transportasi laut.

0: Geografis Kabupaten Nunukan yang cukup sulit. Akses untuk sampai di setiap wilayah Nunukan sangat melelahkan. Untuk bepergian dari Nunukan Kota ke wilayah kecamatan saja hanya bisa ditempuh dengan menggunakan jalur laut. Salah satunya perahu kayu atau dompeng. Ya, begitulah kami menyebutnya di sini. Perjalanan kami menuju ke Sungai Jepun, salah satu dermaga atau pelabuhan dompeng yang ada di wilayah selatan Nunukan. Kami bertemu dengan salah satu penambang yang bercerita tentang kesehariannya mengais rejeki sebagai motoris dompeng.
1: Perkenalkan, nama saya Asman. Kerjaan saya penambang mantika Sungai Jepun.
2: Umur
1: 21 tahun.
2: Pekerjaannya cuma ini saja.
1: Pekerjaan
2: penyambang lah.
1: Pekerjaan cuma penyambang.
2: Oh, iya.

0: tua dan sakit-sakitan. Rata-rata yang berprofesi sebagai motoris dompeng adalah laki-laki parubaya. Dan Asman termasuk yang paling muda dari sekian banyaknya motoris.
1: Saya memilih jadi motoris dompeng karena untuk membantu keluarga saya, karena sudah kayak nyaman sudah kerja kayak gini kan. Jadi dan sudah kayaknya mencari kerja lain sudah.

0: Apa jadi motoris dompeng ini sudah berapa lama?
1: Sudah hampir 2 tahun.
0: Hampir 2 tahun. Nah, dompeng ini punya pribadi kah atau punya orang?
1: Punya pribadi. Beroperasinya setiap hari, perharinya tuh dapat kadang paling banyak itu sekitar 2 juta lah, paling sedikit kadang 500.
0: Nah, kesulitan yang dihadapi seperti apa?
1: Seperti kayak
0: selama bawa dompeng ini kesulitan apa yang dihadapi?
1: Cuaca tidak bagus, hujan deras, seperti ombak besar juga. Ya itu. Harapan kami ya kayak perbaikan jembatan kayak gitulah yang rusak tuh kan. Terutama itu jembatan aja tuh yang kayak gitu.

0: Mary Pudin beserta tim pamit. Sampai jumpa di lain waktu.
1: Saya Las.
2: Tinggal di mana?
1: Saya tinggalnya di Sebatu.
2: Kenapa lebih suka menggunakan transportasi dompet?
1: Saya lebih suka menggunakan transportasi dompet ini karena saya kan suka bawa motor itu. Jadi kalau misalnya kita mengikuti ferry kan ada jadwalnya. Nah, jadi kalau ini kan setiap hari ada. Sedangkan kalau saya lewat di yang Sungai Bolo, itu nggak bisa bawa motor. Makanya saya lebih memilih dompet.
2: Kalau menurut harga sewanya itu menurut Mas itu terjangkau apa enggak?
1: Kalau menurut saya sudah terjangkau karena kita kan bawa motor gitu. Jadi sesuai lah.
2: Ya. Apa yang diharapkan nih Mas dengan transportasi dompet itu?
1: Saya harap ada peningkatan lagi dalam segi pemasaran, apa dari segi pelayanan atau mungkin dari segi pengantaran seperti itu.
2: Oh,
1: ya, sama-sama.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya, saya akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Saat ini saya sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Nunukan, ada Muhammad Rakin Aroisi. Selamat pagi Mas Rakin.
1: Halo, selamat pagi Mas Mucha.
0: Kabarnya di pagi hari ini seperti apa?
1: Alhamdulillah baik dan ceria seperti cuaca di pagi hari ini.
0: Wah, luar biasa ya. Silakan untuk informasi selengkapnya terkait prakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Sasha. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini saya Muhammad Rakin Aroisi akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari Selasa 12 Mei 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 61 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata mencapai 6 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan hingga Sebatik. Pada pagi hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada pagi hari. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada dini hari. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 2 hingga 17 knot. Sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk ke dalam kategori yang tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk aktivitas kedepannya. Saya Muhammad Rakin Aroisi, BMKG Wilayah 3 Nunukan. Saya kembalikan ke Mbak Syasha RRI Pro 1 Nunukan yang akan menemani siaran ceria pagi hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih atas informasi Anda, Muhammad Rakin Aroisi. Semoga selalu ceria di setiap harinya ya. Dan pendengar, demikian informasi prakiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Sio, ayo sayang, bangun nak ke sekolah, siap-siap. Yuk, sudah pagi.
1: Aku gak mau ke sekolah, Ma. Aku takut dipukul temanku.
0: Kenapa takut, nak? Jangan takut. Sekolah itu penting. Sio mau kan jadi anak pintar? Jangan takut sama temannya, nanti mama ke sekolah. Ngomong sama gurunya ya.
1: Aku gak mau, Ma.
0: Jangan takut, nak. Kalau mau jadi anak pintar, kita harus berani. Siap-siap ya nak, mama antar ke sekolah. Kita ketemu gurumu.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
3: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Pendengar, Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, saya persilakan untuk Anda untuk mendownloadnya. Saya informasikan juga downloadnya melalui Google Play Store secara gratis. Dengan aplikasi ini, Anda bisa membuat konten Anda sendiri juga di RRI Digital. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia, kapan saja dan di mana saja. Mungkin Anda ingin pergi ke Tarakan atau keluar dari wilayah Kabupaten Nunukan, tetap bisa mendengarkan siaran RRI Nunukan melalui aplikasi tersebut. Anda juga yang berada di wilayah 4 juga bisa untuk mendengarkan RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital. Selain itu juga pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia, baik Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, melalui portal resminya RRI, yaitu www.rri.co.id. Anda juga bisa membaca berita-berita teraktual lainnya. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti, saya akan hadirkan Warta Berita Sentral untuk Anda.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, untuk selanjutnya saya akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI. Kita akan simak Warta Berita Sentral.

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua